Utara. Jika Bukit Lawang sebagai tempat konservasi orangutan, maka Tangkahan sebagai tempat konservasi bagi gajah, sehingga langkah tepat untuk dijadikan sebagai salah satu tujuan objek wisata yang dapat dikunjungi oleh siapa saja dan kapan saja. Dilansir dari tourmedan.com, kawasan ekowisata atau ekoturisme ini merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang dilakukan khususnya lingkungan alam. Tangkahan sendiri merupakan daerah ekowisata berupa hutan yang letaknya jauh dari perkotaan, sehingga membuat lokasi ekowisata tersebut menjadi daya tarik tersendiri dengan aneka wisata alamnya yang menarik untuk wisatawan baik lokal maupun luar. Kawasan ekowisata Tangkahan keindahannya dapat dinikmati dengan berbagai macam hal seperti bermalam dengan konsep penginapan di alam yang telah disediakan untuk disewa, bermain dengan gajah, bahkan bisa untuk memandikan dan memberi makan gajah pada pagi hari. Lalu terdapat beberapa air terjun yang bisa Anda nikmati, dan tidak kalah seru juga untuk berkeliling hutan dan sungai Tangkahan dengan menggunakan ban, sehingga kita bisa langsung merasakan kawasan alam yang benar-benar asri dan terjaga dari ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Tangkahan juga cocok jika bersama keluarga, tetapi sangat tidak rekomend jika membawa anak kecil karena arusnya yang cukup deras. Dan akses menuju Tangkahan akan lebih jauh jika naik sepeda motor ataupun mobil, karena saat ini jembatannya sedang putus dan dalam perbaikan. Demikian Abang Nenaka, informasi kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dapatkan kabar berita lainnya melalui laman rri.co.id, berita terverifikasi. Saya Kiko Suwarno mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tahu usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Iya, rendang jengkol dicampur udang ya. Enak juga ya rendang jengkol Bang Danaka ya. Tapi kalau pagi-pagi kayaknya nggak recommended ya, kalau misalnya kita sarapan pagi udah langsung dikasih jengkol. Pas di kantor, Kiki kok baunya lain gitu ya. Tapi enak juga kok kalau misalnya di jariang ini ya, di di oseng kering gitu, terus juga langsung dimakan menjadi lalapan juga enak kalau pagi, apalagi jengkol muda ya Bang Danaka. Hari ini dalam sejarah kita akan membicarakan tentang bagaimana berbagai peristiwa ya yang ada di Nusantara maupun di berbagai belahan dunia lainnya Bang Danaka. Nah, yang pasti tanggal 10 Agustus ini diantaranya adalah diperingati sebagai Hari Veteran Nasional. Terus juga Hari Biodiesel Internasional. Berikutnya adalah Hari Din Day. Nah, Din Day ini adalah hari untuk merayakan orang-orang yang memiliki nama Dian atau Din ya. Kenapa nggak Asep Day gitu ya? Karena pemilik nama Asep banyak ya. Atau Togar gitu ya Bang Danaka kalau Sumatera Utara ini ya. Nanti kita akan usulkan. Dan berikutnya ada Hari Kemerdekaan Ekuador. Nah, itu ada 4 momen yang bisa nanti kita hadirkan informasinya ya. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, di antaranya tadi kita informasikan tentang Hari Veteran Nasional ya. Hari Veteran Nasional diperingati setiap 10 Agustus di Indonesia menjadi momen untuk mengenang jasa dan pengorbanan para veteran. Mereka memegang peranan penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia. Nah, mengutip laman Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Hari Veteran Nasional yang sebelumnya telah diputuskan Presiden Soekarno pada tahun 1945 kembali diperkuat melalui amanah tertulis tahun 1965 pada tahun 2014 di masa Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Tanggal 10 Agustus disahkan sebagai Hari Veteran Nasional, Bang Danaka. Nah, peringatan Hari Veteran Nasional ini di Gedung Veteran Balai Sarbini, Jakarta Selatan pada 11 Agustus 2014 lalu dihadiri langsung oleh Presiden SBY serta sejumlah pejabat negara lainnya. Peringatan ini juga berkaitan erat dengan Legiun Veteran Republik Indonesia, organisasi yang dihimpun para veteran RI dan disahkan Soekarno pada Januari, ya tepatnya 1 Januari 1957. Nah, Hari Veteran Nasional masih terus diperingati hingga kini dan menjadi bentuk penghargaan kepada para pejuang yang telah mendedikasikan tenaga pikiran.

Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan

memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia, menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon Kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.

Ya, 88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Danaka pagi hari ini masih dalam sejarah ya, untuk kita sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat nih Abang Danaka. Setelah tadi ada Hari Veteran ya, atau ya Hari Veteran Nasional. Berikutnya adalah Hari Biodiesel Internasional. Nah, mengutip dari laman National Today, Hari Biodiesel Internasional ini diperingati setiap 10 Agustus menjadi kesempatan untuk mengenal biodiesel sebagai salah satu bahan bakar alternatif Abang Naraka. Jadi tanggal ini diabadikan sebagai Hari Biodiesel Internasional yang berkaitan dengan sosok Rudolf Diesel yang merupakan sang penemu mesin diesel ya. Nah, pada tahun 1890, insinyur dan penemu asal Jerman, Rudolf Diesel merancang mesin yang dapat menggunakan berbagai jenis bahan bakar termasuk minyak nabati. Gagasan tersebut akhirnya menjadi salah satu dasar perkembangan bahan dasar berbasis sumber daya terbarukan. Dan mengenai sejarahnya, penciptaan biodiesel ini tidak terlepas dari perkembangan transportasi seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap kendaraan yang semakin cepat dan efisien, maka kebutuhan terhadap bahan bakar pun ikut meningkat Abang Danaka. Nah, di saat bersamaan dunia menghadapi tantangan karena penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil yang menimbulkan persoalan beberapa polusi dan keterbatasan sumber daya. Nah, sebagai solusi untuk menghadapi persoalan tersebut, G. Cavani mengembangkan metode pembuatan etil ester dari minyak sawit pada tahun 1937. Nah, upaya untuk mengembangkan bahan bakar alternatif ini semakin mendapat perhatian ketika pasokan minyak bumi menurun pada masa Perang Dunia Kedua, dan saat ini biodiesel kembali dilirik sebagai salah satu pilihan untuk mendukung penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Maman Fandi.

Iya, lagu yang sempat apa namanya booming di era Cici Faramida ya, masa keemasannya Cici ini ya, kini digaungkan kembali melalui laman-laman yang menghadirkan lagu Jangan Tunggu Lama-Lama dengan beragam versi ya, dan akhirnya Cici pun mengeluarkan juga ya versi yang terbarunya. Nanti kita tunggu deh ya. Nah, Abang Nandaka, informasi berikutnya tentang Anda yang bernama Dean, ini siap-siap ya, hari ini dikenal sebagai Dean Day atau Dean Day ya. Jadi merupakan sebuah peringatan internasional untuk merayakan orang-orang yang memiliki nama Dean. Nah, nama ini terbilang unik ya karena memiliki sejumlah akar bahasa dan makna, termasuk makna yang berkaitan dengan lembah hingga keadilan. Salah satu sosok bernama Dean yang terkenal adalah aktor Amerika Serikat James Dean. Sosoknya dikenal melalui film Ace of Eden, terus film Rebel Without a Cause, dan Giant ya. Meskipun karirnya terbilang singkat, James Dean menjadi ikon budaya yang lekat dengan gambaran pemberontakan dan kegelisahan anak muda. Selain itu ada juga seorang insinyur dan penemu asal Amerika Serikat bernama Dean Kamen, dikenal sebagai pencipta Segway PT, kendaraan listrik beroda dua yang menggunakan sistem komputer dan giroskop untuk menjaga keseimbangan. Kamen juga diketahui mengembangkan berbagai teknologi lain seperti iBoat, kursi roda elektrik, segala medan, pompa infus, serta sistem pemurnian air. Dan pada tahun 1989, Kamen mendirikan FIRST, organisasi yang mendorong ketertarikan pelajar terhadap sains, teknologi, teknik, dan matematika. Kemudian ada pula tokoh lain yang bernama Dean Rus, ya, atau Dean Rus. Dan ia adalah sosok yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat 8 tahun di masa pemerintahan Presiden John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson. Nah, peringatan Dean Day ini menjadi momentum bagi warga dunia untuk mengenal dan mengapresiasi orang-orang yang menyandang nama Dean dengan berbagai kontribusinya. Kira-kira Anda ada yang bernama Dean gak ya? Dean Pasaribu gitu, atau Dean Simanjuntak ya, dan juga yang lainnya ya. Selamat merayakan hari Dean atau Dean Day.

Anda masih bersama kami program 4 Medan Suara Budaya Nusantara melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun RRI Digital ya Bang Deneka. Nah, informasi terakhir untuk Anda dalam sejarah hari ini diperingati sebagai Hari Ekuador ya. Selamat untuk warga Ekuador yang memperingati Hari Kemerdekaan Negara tersebut ya, atau dikenal sebagai The First Cry of Independence, seruan kemerdekaan pertama di Quito pada 10 Agustus 1809. Pokoknya sejarahnya panjang deh ya untuk Ekuador untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang pasti warga sekarang tidak gentar ya, peristiwa tersebut justru merupakan penguat perjuangan melawan kekuasaan dari Spanyol ya. Dan siapapun Anda harus independence ya, independence woman, independence man ya, dan tentunya dengan rule-rule yang berlaku ya, terutama untuk agama kita harus dipatuhi ya Bang Danaka. Baik, untuk Anda jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi hari ini, saya Kiki masih menemani Anda di acara berikutnya yaitu Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar setelah yang berikut ini.

kabar berita Perempat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Abang dan Kakak, demikian kabar berita Perempat. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.

0: selamat pagi Abang dan Kak di pagi hari ini ya. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Sambil Anda beraktivitas pagi hari ini, kita ngobrol-ngobrol santai ya untuk edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Tema apa kita kali ini? Nah, tentang Danau Toba, Abang dan Kak ya. Kita akan menghadirkan tema tentang sains ataupun fakta mengenai legenda Danau Toba, baik mitos ikan mas dan letusan purbanya. Wah, ini pasti keren nih. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung boleh menceritakan tentang ya tidak hanya Danau Toba ya, mungkin mitos-mitos tempat lain, misalnya entah itu Gunung Tangkuban Perahu, Sampuraga misalnya, ataupun asal mula batu belah. Nah, ini juga ada mitos dan fakta yang ada di sekitaran masyarakat ya, melalui budaya lisan ya Bang Danaka. Untuk Anda yang ingin juga bergabung boleh silakan ya di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614248 ya. Kita buka dulu pintu teater 4. Halo, selamat pagi. Lemaikan tangan pada kamera. Oh, ternyata masuk lagi. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Markobar Bang, selamat pagi. Lama gak ketemu Abang nih, ganteng ya Bang ya.
0: Iya, Bang Edo nih ya.
1: Iyalah, masa orang lain.
0: Palangkaraya ya.
1: Suaranya kan kedengaran aja, sama beda-beda kan Bang?
0: Iya, beda-beda sih, tipis.
1: Kok tipis ya Bang ya?
0: Iyalah, bedanya kalau misalnya kita, kalau misalnya tanggal muda masih semangat gitu kan?
1: Gitu ya Bang ya.
0: Ini udah mulai-mulai pertigaan. Gimana kabarnya, sehat Bang?
1: Alhamdulillah kawan, nampun Abang nih rasanya gimana gitu nah Bang?
0: Iya, Alhamdulillah.
1: Pagi-pagi masuk Latina. Ada nah duluan Bang daripada saya Bang?
0: Enggak, justru Bang Edo duluan nih.
1: Oh, berarti tadi ada yang duluan masuk Bang, sinyal saya enggak masuk tadi Bang. Mungkin keputus dia, aku yang masuk. Minta maaf aja yang tadi duluan Bang ya.
0: Ah, enggak usah minta maaf, ini kan bukan Idul Adha atau Idul Fitri.
1: Bukan begitu Bang, kan tabrak-tabrakan Bang.
0: Iya.
1: Jadi kan saya gimana gitu kan, dengan rendah hati saya minta maaf lah dengan Abang yang duluan tadi kan.
0: Oh enggak, emang belum ini.
1: Gimana belum. Bang?
0: Memang belum memang Bang Edo yang masuk duluan. Ini Bang Edo tuh iya, di Pontianak atau Palangkaraya, saya selalu lupa.
1: Aduh, Abang nih kok bisa lupa, Kalimantan Tengah lah Bang.
0: Oh iya ya.
1: Nanti ingat Kalimantan Tengahnya aja Bang, ibu kotanya Palangkaraya Bang.
0: Iya Palangkaraya. Ngapain juga ke Pontianak?
1: Kalau semboyannya Bang, kotanya kota cantik Bang.
0: Iya, kota cantik. Apa itu cantik?
1: Kotanya cantik nggak tahu juga, harusnya ganteng Bang ya.
0: Ya kalau di sini cantik itu bukan berarti cantik seperti pada wanita gitu, cantik itu bagus gitu ya.
1: Yeah. Iya kan maksudnya begitu juga, tapi pengertian kita orang Kalimantan ini namanya cantik itu rupawan gitu ya Bang ya.
0: Iya betul, sama juga kalau Melayu Deli juga sama seperti itu.
1: Gitu
0: nah ya, Bang Edo, ya. Kita ingin lebih tahu lagi nih mengenai di Palangkaraya ya. Ada nggak sih yang mitos-mitos misalnya asal mula sungai ini gitu jadinya ini gitu?
1: Maksudnya?
0: Mitos-mitos yang terkenal menjadi cerita masyarakat, cerita rakyat. Nah, cerita rakyat di Palangkaraya diantaranya apa sih? Boleh tahu?
1: Oh gitu ya Bang ya, nggak bisa ceritakan Bang, kita kan orang Kalimantan Selatan Bang.
0: Oh dari Kalimantan Selatan, cuman hidup di Kalimantan Tengah ya?
1: Ke Kalimantan Tengah kan dekat aja Bang, naik mobil kan sampai 4 jam gitu apa 5 jam.
0: Oh gitu, nah boleh jadi tahu dekatnya. Boleh tahu yang Abang Edo tahu mengenai mitos-mitos tempat tertentu gitu, cerita-cerita rakyatnya apa aja sih misalnya dari Kalimantan Selatan kayak atau dari mana gitu, nggak mesti harus dari Kalimantan
1: juga. Gitu ya Bang ya. Kalau cerita mitosnya enggak, saya kadang ngerti biasanya kalau yang dulu ya gubernur yang dulu Bapak Cilik Riwut itu biasanya bertapa di gunung di sekitaran daerah agak mana sih itu, ke daerah Kesampit sana tuh Bang daerahnya Bang.
0: Kesampit ya.
1: Iya, daerah Kesampit, jalannya Kesampit tapi di Kasongan, daerah Kasongan.
0: Kasongan. Oh, oke. Okay.
1: Nah, daerah situ sih din betapa jar orang juga Bang, tapi lu enggak ada tahu juga Bang, nahan bahasa Banjar Bang, Bang. Nah, jadi sih din betapa di situ.
0: Iya, mungkin maksudnya untuk tirakat mungkin seperti itu ya.
1: Oh ya, mungkin begitu Bang, tapi kan kadang-kadang masalah cerita rakyat kita di Kalimantan Tengah nih, di Banjar juga waktu kecil juga Bang, jadi kita tapi gimana cerita rakyatnya kita tapi ngerti Bang ya.
0: Iya. Ya pasti gitu. Percaya gak sih kalau misalnya sesuatu itu pasti ada mitosnya gitu?
1: Oh kalau gitu biasanya ya sebagian lah. Ya, mungkin ya percaya boleh, ya enggak juga ada, tapi kebanyakan biasanya benar itu Bang.
0: Oh gitu, sesuatu itu tidak jadi begitu saja ya, pasti ada hal-hal yang bisa ya, ada menjadi hikmah ya.
1: Ada hikmahnya di belakang itu ya.
0: Oh seperti nah, itu.
1: Bang pikir sehatnya sehat selalu ya Bang ya.
0: Amin, Bang Edo juga sehat selalu ya.
1: Amin, tapi ya itu tadi kadang-kadang gak bisa masuk Bang, gak ada waktu apa. Di perempat yang anu kadang-kadang susah sekali masuknya Bang. Gimana saya sudah
0: berdoa. Nah, itulah hebatnya perempat, susah masuk.
1: Iya, kan perempat yang empat tuh masuknya kayak apa gitu ya. Anda belajar ngarokin enggak bisa juga Bang masuknya susah banget Bang.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama Bang Piki ini mungkin ada apa sama Bang Piki ya Bang?
0: Apanya?
1: Ada kok bisa masuk sama Bang Piki ini nah maksudnya. Ini ada ilmunya Bang Piki ya.
0: Oh amin insyaallah.
1: Gua bisa masuk biasanya susah sama nega sama siapa itu? Sama yang perempuan tuh saya kadang-kadang tuh agak susah sekali masuknya. Sampai berdoa dong Bang saya berdoa bisa masuk gitu nah enggak bisa masuk. Tapi kalau Bang Piki ini udah pagi-pagi udah duluan udah masuk mungkin ada apa sama Bang Piki ya.
0: Amin insya Allah kalau terkoneksi itu artinya hatinya terpaut ke perempat gitu ya.
1: Makanya itu bukannya perempat aja Bang Piki lebih baik lagi dengan Bang.
0: Amin insya Allah Bang Edo juga ya. Sehat selalu.
1: Aku ini dikasih apa Bang? Ngobrolnya Bang. Dikasih apa? Dikasih kopi apa dikasih goreng pisang?
0: Dikasih apa ya? Dikasih harapan palsu aja.
1: Susah sekali kalau gitu Bang. Harapan yang benar ya Bang.
0: Iya ya pasti malah lagu-lagu ya. Informasi iya. Juga gitu.
1: Lagunya ya Bang.
0: Iya sama-sama ya Bang Edo. Sehat selalu di Palangkaraya sana.
1: Lagunya apa Bang saya dikasih Bang?
0: Lagu apa ya?
1: Lagu kita Diano apa? Terlanjur sayang boleh Bang?
0: Terlanjur sayang lagu mana nih nanti kita carikan ya. Kalau lagu
1: Linda Pak Linda siapa gitu nah.
0: Terlanjur sayang. Oke, nanti kita carikan ya Bang Edo.
1: Bang aku enggak mau kalau nanti kalau sekarang boleh lah.
0: Iya nanti. Iya sekarang.
1: Abang nih kok nanti gitu kan waktunya agak lama Bang ya.
0: Iya siap.
1: Nah kan gitu kita Bang jangan diambil hati Bang ya nanti hati saya sampai ke Medan sana.
0: Iya sinilah pindah.
1: Kan kita bergira aja Bang biar nanti kita ajak kemana gitu Bang ya.
0: Oke siap.
1: Ini kita jangan jarang kata orang Kalimantan jangan diambil hati bukan hatinya diambil Bang.
0: Dimakan. Iya, kan, makan hati.
1: Iya. Maksudnya jangan gimana gitu nah Bang ya.
0: Oke dah, yuk.
1: Sekedar kita hiburan aja ya Bang ya pagi-pagi Bang ya.
0: Betul sekali, siap.
1: Aja Bang itu aja Bang nanti. Iya. Salam juga pendengar Markobarnya ya yang tadi yang tadi duluan nanti apa jorong tuh serempet saya tadi jatuh izin mungkin gak bisa masuk duluan ya. Nah jadi aku banyak minta maaf nih Bang juga salam buat semuanya pro Markobar semuanya ya dengan perempatnya juga ya terutama Pak Piki sehat selalu biar ketemu bahagia aku ya.
0: Amin insya Allah.
1: Amin ya rabbal alamin. Udah itu aja Bang nanti kalau pengen masuk kelamaan kita ngobrol ketiak gitu ya pengen masuk Bang.
0: Iya.
1: Senang sekali sama Bang Piki ini ngobrolnya.
0: Boleh.
1: Ya,
0: siap.
1: Ayo silakan Bang lah. Aku pamit dulu pulang ke Palangkaraya ya.
0: Iya naik pesawat.
1: Ini pesawat apa Bang?
0: Pesawat telepon.
1: Aja pamit ya Bang ya, makasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Piki.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Edo ya. Yang ada di Palangkaraya. Jadi sejak kecil di Kalimantan Selatan, udah gede di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi belum tahu mengenai mitos yang berkembang di sana. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Pagi, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Dan berbagi kabar, iya. Ada Cynthia di Mabar, ya?
2: Iya, ujung-ujung juga tadi yang tadi abang tadi ya.
0: Iya dong, langsung dari Palangkaraya kemari menggunakan pesawat telepon. Iya,
2: nyata.
0: Oke, ini Cynthia ini. Cynthia tahu gak mengenai mitosnya Danau Toba itu awalnya apa sih gitu?
2: Mitosnya dia dari apa? Dari ada di situ dulu, pulau sama Osir dulu.
0: Jadi ada ikan gitu ya?
2: Ikan mas banyak sih banyak.
0: Ikan mas yang menjadi seorang dewi atau putri gitu yang membantu si Sam ya.
2: Ya dia pun nggak boleh diambil
0: Jadi memang ikan mas ini bagi masyarakat Adat Toba itu memang dihargai begitu ya, diceritakan bahwa itulah asal mula dari Danau Toba gitu. Jadi kamu nggak bisa makan ikan atau cimana?
2: Saya suka banget makan ikan.
0: Berarti kamu tidak menghargai Danau Toba.
2: Iya, bukan itu
0: maksudnya ya. Justru ikan mas ini kalau misalnya di daerah sana dijadikan naniura ya, dijadikan makanan adat gitu. Karena memang sebagai bentuk dari penghargaan itu.
2: Dulu ada sejak dulu waktu saya masih apa tuh perusahaan SMP sana dalam.
0: Gimana?
2: Waktu dia masih apa perusahaan SMP sana ke Danau Toba.
0: Oh, ke Danau Toba waktu SMP.
2: Acara perpisahannya gitu.
0: Iya. Oke deh, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di sana.
2: Lama kita nggak ke sana sih. Lama kita nggak ke sana lagi gitu.
0: Iya, makanya kamu harus sering-sering dong ke Danau Toba, kan Danau Toba ini aksesnya udah mudah gitu ya.
2: Nantilah ramai keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menceritakan tentang mitos dan fakta mengenai Danau Toba ya dengan segala keindahannya. Halo, selamat pagi Markobar.
3: Baiklah, ngobrol belum kabar.
0: Angkat senjata.
3: Gerak. Angkat bendera, gerak. Atau di daerah itu ada gambar Bung Karno lagi hormat bendera.
0: Di mana?
3: Pandu-pandu daerah jalan itu.
0: Iya, itu. Kano,

0: pemuda ya kan?
1: Iya.
0: Enggak tahu deh suka sama mamanya, orang tuanya kan?
1: Salah, itu apa? Gunung Tangkuban Perahu.
0: Iya, Sangkuriang deh.
1: Kalau Sangkuriang iya, kalau ya, Bandung Bondowoso.
0: Iya, ya, terpisah sama orang tuanya ini. Enggak tahu terpisah sama orang tua. Enggak tahu. Orang tua juga anak muda orang tuanya.
1: Rupanya mamanya ya.
0: Iya, ibu orang tua dia kayak.
1: Iya, mama enggak mau.
0: Di film tuh di sana ya.
1: Heeh.
0: Maksudnya ya kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu Sangkuriang.
1: Sangkuriang.
0: Aku sering melihat Sangkuriang sama apa tuh?
1: Siapa lagi? Hah?
0: Sangkuriang sama apa tadi? Tangkubang tadi.
1: Sangkuriang dan Dayang Sumbi.
0: Ah, itu aku udah berarti orang tuanya tuh.
1: Kalau Bandung Bondowoso itu adalah ditolak cintanya oleh Roro Jonggrang.
0: Roro Jonggrang ya, Bandung Bondowoso Roro Jonggrang.
1: Jadinya Candi Prambanan karena si iya. Roro Jonggrang ini
0: ditolak, kan?
1: Ngasih challenge tuh. Bandung, lu bisa nikah sama gue tapi lu harus membuat candi. Ditolak,
0: tapi syaratnya itu. Saatnya berlebihan. Tolong buatkan saya candi 1000 dalam satu malam. Mana bisa candi satu malam ya kan?
1: Bisa. Dipenang ternyata tolong, yang ke-1000-nya.
0: Minta sama jin. Minta sama jin ya kan. Anak-anak anggota-anggota dia kan. Dia kan
1: yeah.
0: Tinggi kan.
1: Terus.
0: Dia kan manusia setengah dewa ya kan. Dia kan minta tolong. Udah mau selesai nih. Satu candi lagi. Si Dayang Sumbi ini.
1: Bukan Dayang Sumbi. Roro Jonggrang.
0: Takut ya kan. Wah. Mana nih caranya supaya enggak jadi nih?
1: Oh, cuman aku. Iya.
0: Ini wah, bangun-bangun kan enggak anak buah itu balung langsung itu panti sama ayam-ayam di
1: tempatnya
0: kokok. Dikira si Sangkuriang ini udah pagi.
1: Bukan Sangkuriang, Bondowoso.
0: Bondowoso. Bondowoso ini udah pagi.
1: Hampir sama sih ceritanya. Iya. Ah,
0: Bondowoso udah pagi. Wah.
1: Kalau Sangkuriang itu dia dikasih challenge-nya itu harus membuat perahu dalam satu hari, satu malam. Kalau Bandung Bondowoso harus membuat 1000 candi.
0: Iya, 1000. Iya, aku sudah membedakan dong itu kan. Aku itu kan
1: kalau sama memang ceritanya.
0: Ya gitu kan. Tapi enak tuh dua aku tuh kan. Yang satu dua permintaannya enggak mungkin tuh
1: iya,
0: yang
1: pasti kamu merupakan titisan dari salah satu candi yang dikutuk ya kan.
0: Oh, tadi pernah tuh. Pernah. Katanya di candi Prambanan enggak boleh pacaran ya?
1: Apanya?
0: Enggak boleh pacaran di candi Prambanan.
1: Siapa yang gak boleh?
0: Gak boleh pacar putus nanti.
1: Iya.
0: Gak tahu.
1: Itu kan mitosnya.
0: Mitosnya gitu gak boleh pacaran di tempat gak boleh putus.
1: Oh,
0: kalau masih pacaran kalau sama istri boleh.
1: Di depan Candi Prambanan.
0: Iya putus nanti.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ada anak kalau pacaran bisa aja. Pacaran sama laki-laki.
1: Iya.
0: Nanti kalau pacaran kalau sama istri kejar sama istri.
1: Iya. Lalu itulah. Zaman dulu itu cewek-cewek udah pandai ngeprank gitu ya kan. Si jin aja bisa dikerjain ya. Si jin aja bisa dibodohi apalagi negara gitu.
0: Iya. Tinggi ilmiah tuh.
1: Alam gaib aja bisa kalah. Apalagi ini ya masyarakat bisa dibodohi. Tapi itulah ya, bukan berarti kita ini hanya seloroh aja. Tapi yang pasti setiap daerah itu pasti ada mitos-mitosnya. Misalnya tentang asal mula Tanjung Morawa di Sumatera Utara. Kan itu juga ada.
0: Ada asal mulanya?
1: Ada, jadi dulunya ada perkelahian antar warga gitu. Morawa katanya gitu. Terus asal mula kejadiannya Denny Frigin kemana?
0: Aku
1: kan jin.
0: Aku tahu. Asal mula nama Denny Frigin tahu asal mulanya?
1: Ketahu lah, itu harus orang tuamu itu.
0: Enggak. Karena kan satu huruf dikurangin. Denny Frigin, nama aku Denny Frigin dikurang satu huruf. Denny Frigin. Gara-gara gini. Jangan aku ke Kemayu, gagal gemulai.
1: Lah ya ampun, ngomong gagah tapi gerakan gemulai cemana?
0: Ya gemulai, lemah gemulai. Kata guru kasih nama guru bahasa Inggris yang kasih nama. Virgin, anak gadis
1: benar. Anak gadis.
0: Gemulai. Nah itu asal mulanya, sampai sekarang kupake Virgin.
1: Ya udah nggak apa-apa lah, yang pasti kan tidak gemulai kalau sekarang ya.
0: Iya. Gemulai jangan aku.
1: Oh tetap gemulai.
0: Kira-kira itu anak gadis gak tau nyala. Jalan ke anak gadis.
1: Anak gadis ini ya udah lama.
0: Iya, jalan kok enggak gemulai, enggak melame-lame emang enggak. Banyak bilang jalan kayak bencong atau belum. Bencong aku tuh. Kakak
1: asli nih. Ya udahlah. Yang pasti mah Deni, selamat pagi beraktivitas di pagi hari ini ya. Sehat selalu.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Langsung menghilang.

0: karena namanya Denny Free Jean, Jean ya. Aduh, ini antrian ya banyak sekali. Jadi untuk teman-teman kita di studio tenang ya, yang pasti banyak penggemar kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Marco Bar.
1: Halo Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Kalau yang tadi,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam. Kalau tadi ada Jin, ini ada Pak Kiai nih.
1: Yes.
0: Bisa menghalau Jin.
1: Jin tadi kalau naik tegas kali suaranya. Lo ngapain Den marah, jangan marah-marah pagi-pagi di udara. Aduh.
0: Namanya semangat, semangat pagi 17 Agustusan ya.
1: Oh, enak.
0: Nah, kalau Bang Rudi ini, Ustaz Rudi ini kan dari Minang ya.
1: Yeah.
0: Orang tua dari Minang gitu. Itu 100% orang tua ayah dan ibu dari Minang.
1: Kalau kita sebenarnya campuran.
0: Campur.
1: Kalau kita Minang Jawa.
0: Minang Jawa.
1: Jawa Padang.
0: Jamin ya, Jamin.
1: Nah, Jamin pun bisa. Jamin,
0: Jawa Minang ya.
1: Mm-hmm. Jadi kalau yang Minang itu Bapak.
0: Iya.
1: Yang Ibu itu
0: Jawa. Jawa. Oke. Kita berbicara mengenai mitos. Benar enggak sih kalau pernah melihat enggak di Padang sana di Pantai Aimani ada Simbalin Kundang?
1: Kalau itu sih aku belum pernah dibawa ke Padang juga.
0: Oh, belum pernah.
1: Kita kan ada memang sejarahnya.
0: Iya.
1: Yang dikatakan batu sujud itulah.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang ada di Pantai Air Manis.
0: Iya, betul.
1: Yang ada di Padang itu. Cerita si Malin Kondang.
0: Iya.
1: Jadi kan ceritanya itu, Malin Kondang itu kan tidak mau mengakui ibunya. Karena apa? Karena dia sudah kaya.
0: Iya, sombong banget tuh si Malin Kundang ya. Kebangetan.
1: Punya seorang istri, saudagar pula, ya kan. Jadi istrinya itu kan awalnya kan ngajak suaminya.
0: Pulang kampung.
1: Kapanlah kita pulang ke Ranah Minang, ke Padang. Aku kan mau kenalan juga sama bunda yang abang ceritakan itu, katanya. Jadi awalnya si Malin Kundang ini merasa kayak gak senang nama bundanya disebut-sebut begitu. Terus akhirnya apa? Suaminya si Malin Kundang ini bilang, ya udahlah, nanti kita tentukan harinya kapan kita ke Padang. Setelah ditentukan, besok. Jadi rupanya ibu si Malin Kundang ini banyak versi sebenarnya ya.
0: Yeah.
1: Ada yang mengatakan nama ibunya adalah Sari Mayang. Ya. Ada yang mengatakan nama ibunya tidak diketahui. Sebenarnya versi ceritanya itu banyak ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Hanya saja satu, yaitu Malin Kundang itu dikutuk menjadi batu.
0: Batu.
1: Jadi kalau saya sih baca novelnya itu yang ibunya itu namanya Sari Mayang. Jadi ketika berlabuhlah kapal ini di Pantai Air Manis.
0: Iya.
1: Nah, itu bundanya ini, ibu si Malin Kundang ini langsung sujud syukur. Alhamdulillah anakku udah pulang gitu kan.
0: Iya.
1: Lihatnya, kapal ini besar sekali. Besar sekali kapal ini kan.
0: Kayak raya.
1: Terus di siapa si bundanya ini mendekati si Malin Kundang. Bertanyalah istrinya ini, bang, itu bundamu bang. Cakap katanya, itu kok bajunya lusuh begini. Akhirnya karena dia gengsi lah, dia itu menolak. Dia bukan ibuku, ibu itu orangnya cantik. Emang awalnya itu kan ibunya kan masih muda. Waktu Malin Kundang masih kecil tuh kita mengikuti alurnya itu. Kita membaca novelnya ada khusus Braille juga ya, tunanetra. Emang dulunya itu ibunya belum terlalu tua waktu si Malin Kundang masih dia ada di kampungnya itu.
0: Iya, masih kecil.
1: Jadi bapaknya ini kan meninggal 6 tahun. Waktu si Malin Kundang nih, kalau masalah cerita umurnya 6 tahun meninggal ya. Datu Alam Sakti itu namanya.
0: Iya, Datu Alam Sakti ya.
1: Jadi kan karena dia gengsi, karena udah bertahun-tahun merantau, ibunya sudah tua, dia pun malu mengakuinya. Bukan deh, dia itu bukan ibuku. Akhirnya ibunya tuh kecewa.
0: Menangislah dia.
1: Lalu kemudian dia bersumpah serapah kutuk kau menjadi batu kan.
0: Kekutuk.
1: Kutuk ya.
0: Ampun gitu ya. Bundo, jangan kutuk ambo jadi kacang katanya. Kacang.
1: Pikirnya
0: rupanya bukan Malin Kundang itu.
1: kadang baca itu kadang nangis juga kan. Gitu.
0: Banyak hikmah ya.
1: Banyak hikmah kan.
0: Kadang ya gitu.
1: Itulah. Doa orang tua itu kan mustajab, sangat makbul sekali. Apalagi doa ibu kita, ibu. Bahkan jangankan ibu kandung kita, orang yang kita sudah anggap ibu, bahkan ibu angkat sekalipun.
0: Iya betul betul betul. Nah, itu masya jadi, Allah.
1: Kita pun sangat sedih juga membaca itu.
0: Iya betul.
1: Kalau difilmkan itu, aku kayak mana ya Kang Kiki ya? Aku kalau mendengar orang nangis gitu, kayaknya nggak sanggup gitu loh. Mendengar penderitaan orang itu, kayaknya nggak sanggup gitu. Mudah apa namanya, mudah tersentak deh gitu.
0: Udah tercubit ya.
1: Nggak sanggup. Kalau orang lain ikut bahagia pun, aku pun ikut bahagia, ikut ketawa juga gitu.
0: Oh amin, insya Allah.
1: Kenapa? Karena kan kita ini, karena saya nggak tahu entah hikmah dari Allah atau bagaimana, setiap kali ada orang merasa sedih, Allah pun ikut sedih, ikut menangis juga, baik dia kenal ataupun tidak, apalagi orang terdekat kan.
0: Oke deh.
1: Nah, karena orang muslim itu akhul muslim,
0: bersaudara.
1: Orang muslim itu ibarat satu tubuh.
0: Betul.
1: Kasihan tuh yang di belakang.
0: Iya.
1: Ada deh.
0: Silakan dipakai lagi sendalnya.
1: Ini siapa aja yang ada di dalam?
0: Oh, di dalam sini ada banyak, ada 3 orang sih. Boleh. Siapanya? Ini boleh dipakai dulu headsetnya.
1: Kita sapa dulu
0: sebagai kelengkapan ketika bersiaran ya.
1: Ya.
0: Ada Nazwa ya. Nazwa Kirana. Itu coba disapa dulu ya, pendengar kita.
1: Ya, yang
0: pakai dulu,
1: ini
0: dipakai dulu ya.
2: Halo, halo Bang, aku Nazwa.
1: Iya, yang kemarin kan aja ya.
2: Iya, betul.
1: Masya Allah, sehat ya.
0: Iya, oh nggak usah berarti kedengeran ya.
2: Nggak kedengeran.
0: Oh ya udah langsung aja. Berikutnya ada siapa nih?
3: Halo Bang, aku Julia.
0: Julia.
1: Oh Julia.
0: Iya Julia, Julia.
1: Julia.
0: Berikutnya.
3: Halo Bang, ayo. Aku Dinda.
0: Dinda.
1: Dinda, oh kemarin di sebelah dia.
0: Iya, ini masih Ketua. Seperti kemarin.
1: Nah, kita dengar pula itu. Jurusan iya. Televisi ya.
0: Enggak, jurusan Padang Bulan kayaknya. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi ya.
1: Silakan.
0: Oke.
1: Kalau bisa teleponnya kita tutup dulu, kasihan pula yang lain ya. Oke, banyak Kang Kiki, sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Toba. Nah ini kalau Jilia gimana memandang bahwa Danau Toba itu benar gak sih? Awalnya itu tercipta dari Sam yang diusir. Coba.
1: Dari cerita dari apa bang?
0: Danau Toba, kan ada nama Sam. Jadi Samosir, Sam yang diusir. Nah menurut kamu percayanya gimana Danau Toba itu lebih ke fakta bahwa di situ ada letusan gunung atau justru yang beredar di masyarakat adalah bahwa Danau Toba berasal dari cerita ikan mas dan seterusnya. Menurut kamu gimana tuh?
1: Itu mitos sih bang.
0: Mitos ya.
1: Yang lebih tepatnya dari cerita yang aku baca atau dari Google lah gitu.
0: Betul.
1: Itu tuh dari letusan gunung.
0: Gunung Purba ya.
1: Dan Danau Toba itu kayaknya berasal dari ini deh, kayak masih satu aliran dengan Samosir.
0: Iya, ada cekungan gitu iya. Karena ada ledakan gunung yang maha dahsyat ya. Akhirnya tercipta danau begitu ya.
1: Iya, bang.
0: Oke, kamu jadi lebih percaya bahwa itu adalah fakta. Tapi kalau menilik tentang mitos, banyak hikmah gak sih? Maksudnya orang tua itu menciptakan itu karena ada maksud sesuatu. Yang kamu ambil hikmahnya apa? Dari cerita mengenai Samosir, mengenai cerita awal mula Danau Toba itu.
1: Yang aku, kayaknya aku gak pernah di ini juga sih bang.
0: Sama mamamu?
1: Iya.
0: Cemana? Orang Batak kok gak?
1: Enggak, gak pernah.
0: Tapi intinya gini, jadi si bapaknya si Sam Mosir itu si Sam ya. Karena dia kan seorang pemancing nih ceritanya nih, mancing ikan. Nah rupanya yang dipancing itu bukan ikan sembarangan, intinya gitu. Nah si ikan ini ternyata seorang putri yang berasal dari Kayangan, lebih kurang seperti itulah. Dibantulah si pemuda ini segala kecukupannya. Namun nih ada satu rahasia yang tidak boleh dibocorkan. Artinya ketika dia sudah menikah dan punya anak, bahwa anaknya itu tidak boleh tahu bahwa ibunya adalah seorang ikan. Dia menginikan janjinya gitu, melanggar sumpah ya kan, karena saking keselnya sama anak yang hobinya makan gitu, makannya banyak. Nah gitu, jadi ada sesuatu yang memang harusnya ditutupi, ini malah dibongkar. Itulah cerita intinya gitu ya. Baik Abang Nedeka, di pagi hari ini yang ingin juga bergabung boleh silakan ya di 0618463115 ya. Kita jeda sejenak dulu ya dengan satu lagu dari Hajah Farida ya, Maru dan Marlas Niari. Setelah ini nanti kita akan balik lagi dengan tema yang sama mengenai fakta ataupun mistos Danau Toba ya Abang Nedeka, dan juga cerita rakyat lainnya. Selamat mendengarkan.

0: Baik, kita masih menghadirkan tentang tema mitos versus fakta mengenai Danau Toba ya. Karena budaya tutur ini budaya lisan ya Bang Danaka, ketika orang tua menceritakan dari generasi-generasi, oh ini loh asal mula dari sesuatu tempat begitu ya. Nah, kita juga ingin mendengarkan nih kira-kira kalau Nazwa tahu gak sih misalnya mitos-mitos apa gitu di daerah mana, misalnya asal mula apa gitu.
1: Tapi ini Nazwa mau ceritain soal yang di Padang aja Bang.
0: Di mana di Padang?
1: Nazwa udah dua kali ke Pantai Air Manis itu.
0: Oh gitu. Terus
1: udah mana? Udah foto-foto di situ kan. Tapi itu fun fact-nya itu bukan
0: kutukan.
1: Asli kutukan gitu bukan Bang?
0: Oh gitu.
1: Itu patung yang dibuat sama seniman gitu ada.
0: Tuh. Tapi pinter ya bisa apa namanya bisa jadi oh ini loh gitu ya.
1: Iya. Tapi itu di situ Bang juga ada kayak kenapa Nazwa kayak ini kayaknya bukan kutukan lah karena masa tali-talinya juga jadi batu Bang. Jadi kami bingung kan kok bisa kayak gitu kalau jadi kutukan. Jadi kami searching.
0: Kok si apa namanya rantainya kok kena kutukan juga gitu ya kan? Harusnya kan tetap jadi rantai gitu. Tapi mengambil hikmahnya mungkin itu yang bisa kita petik ya. Menurut kamu hikmahnya gimana sih jadi seorang anak itu harus cemana gitu kalau misalnya udah sukses?
1: Iya, kayak harus menghormati orang tua aja sih Bang.
0: Iya.
1: Jangan lupa orang tua gitu.
0: Iya, apapun posisi anak itu di kantornya, gitu. Kalau sudah jadi orang istilahnya jadi sukses, jangan lupa bahwa ada orang tua, dengan doa-doa terbaiknya ya. Nah kalian, kalau Dina gimana? Punya ini nggak punya apa namanya informasi atau apa gitu?
2: Batak Mandailing Bang.
0: Oh Mandailing juga ada.
2: Sampuraga namanya.
0: Oh Sampuraga betul.
2: Ini
0: itu
2: mirip-mirip kayak Maling Kundang juga.
0: Maling Kundang benar.
2: Jadi dia seorang ibu dan anak yang tinggal dalam kemelaratan.
0: Kemiskinan ya.
2: Kemiskinan. Terus akhirnya
0: dapat MBG gak dia? Oh belum ada ya di zaman itu. Terus gimana?
2: Terus waktu itu pas anaknya udah mulai beranjak dewasa, si Sampuraga ini merantaulah keluar dari
0: daerah
2: itu. Terus akhirnya setelah menikah, kemudian ibunya datang nih ke pernikahannya.
0: Oke.
2: Terus karena mungkin malu ya Bang, karena malu, terus dia nggak nganggap itu ibunya, jadi itu ibunya itu diusirnya lah gitu Bang. Jadi ibunya balik dalam keadaan yang meminta kepada Tuhan untuk memberikan pelajaran lah kepada anaknya.
0: Gitu ya. Akhirnya jadi apa itu dia?
2: Pada saat pesta itu keluar vulkanik atau abu api yang menenggelamkan seluruh tamu undangan dan anaknya itu.
0: Iya, ini tamu undangan jadi kena imbasnya ya. Kasihan banget ya kalau misalnya jadi tamunya kok gue jadi batu sih atau misalnya jadi apa. Tapi apa namanya yang menariknya, Sampuraga setelah dikutuk malah jadi bermanfaat ya. Iya dong, iya. Jadi tempat berendam. Artinya dosanya terbalaskan ya. Terhapuskan. Nah ini kalau tadi ada apa namanya Julia yang lebih ya udah itu mah fakta gitu ya, lebih ke ilmiahnya gitu. Tapi di balik itu gimana pendapat kalian tentang apa namanya cerita-cerita tersebut itu pasti ada tujuannya nggak sih gitu?
2: Pasti ada tujuannya sih Bang.
0: Di antaranya boleh silakan. Menurut
2: untuk
0: kamu Dinda,
2: menghormati, menghargai
0: orang tua ya.
2: Orang tua tidak lupa diri pada saat sukses nanti.
0: Iya. Tapi saya terpikir ya, Loro Jongrang kok bisa ngeprank jin ya? Itu gimana ya? Maksudnya Loro Jongrang kok gitu ya? Emang wanita dari zaman dulu selalu gitu ya? Oke deh, untuk Anda yang ingin juga bergabung boleh silakan ya di 061-846-3115 ya. Dan oh ya pagi tadi ada Kak Farida, Farida Sembada. Jadi faktanya mengenai Danau Toba ini, bukan faktanya dulu nih, sejarahnya, faktanya dulu deh. Jadi pertama kali Gunung Toba meletus lebih kurang 800 ribu hingga 900 ribu tahun yang lalu. Wah, ketika kita lagi di kayangan kayaknya ya. Terus juga disebut dengan interupsi kaldera atau Old Toba yang memiliki luas sekitar 1.220 km persegi dengan kedalaman 500 meter ke bawah gitu. Ini luas banget ya. Dan tentunya meliputi wilayah Kabupaten Humbangan Sudutan, Tapanuli Utara, terus juga Kabupaten Dairi dan yang lainnya. Ini menjadi Kabupaten Pemangku Danau Toba ya. Dan mitosnya ada ikan mas raksasa di situ, terus juga ada danau, ada naga penghuni danau ya. Ada juga batu gantung. Kalian pernah melihat ke batu gantungnya enggak sih?
1: Pernah, Bang.
0: Pernah ya. Hmm. Saya juga pernah sih, tapi kalau dilihat
1: enggak nampak.
0: Hah? Bergantung ya. Kalau dari kejauhan ya. Kalau dari kejauhan. Cuman iya, itu si Seruni ya, cerita tambahannya dari Danau Toba ya. Baik Abang Danaka, di pagi hari ini pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat ya. Benar tadi apa yang masyarakat lama atau orang tua kita hadirkan ceritanya tentu mengandung hikmah ya. Kita ingin ngobrol juga untuk Anda dengan waktu yang tersedia. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Marco Bar, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bu Ratni ya?
3: Iya.
0: Cuman Bu Ratni kabarnya baik juga ke?
3: Baik saja Mas Giki, tidak terlalu cacat.
0: Iya, ini bundanya Malin Kundang, iya. Jangan kutuk Ambo jadi kacang Ambo. Ambo.
3: Malin Kundang menjadi Ambo.
0: Dikutuk menjadi batu. Nah, kalau Bu Rani sendiri gimana sih menilai tentang budaya atau tutur lisan orang zaman dulu? Jangan seperti itu. Nanti seperti si Malin Kundang atau si Sampuraga yang dikutuk gitu. Nah, ini gimana kalau menurut Bu Rani?
3: Dulu gitu, jangan melawan sama orang tua, ya kan? Benar, jangan melawan sama orang tua, berdosa, ya kan? Karena dia melahirkan kita semua, ya kan? Jangan melawan orang tua, buat apa melawan orang tua?
0: Intinya jangan melawan ya.
3: Jangan melawan.
0: Tapi kalau orang tuanya toksik kan tidak semua anak baik, durhaka juga. Ada juga orang tua yang durhaka berarti.
3: Ada juga, ya kan?
0: Tapi seburuk-buruknya orang tua kita dan juga sejelek-jeleknya anak kita itu adalah apa namanya? Tentu merupakan tidak ada mantan orang tua ya.
3: Iya, betul.
0: Betul. Jadi apapun
3: pelajarannya orang tua juga ya kan. Sebaiknya anak-anak ini turut bahas sama orang tua ya kan.
0: Iya.
3: Walaupun itu jelek, walaupun itu bagus, dengar dulu apa. Oh, kalau enggak bagus kita bilang, "Mak, ini begini-gini."
0: Nah, ya kan? Berarti ada argumen ya.
3: Nah, jadi kita ada jalan bapak gini-gini, bapak yuk. Kalau dari kecil lu sudah gak punya bapak, Mas Kiki.
0: Oh, Masya Allah.
3: Umur 20 hari terakhir ke dunia ini, bapak meninggal.
0: Kalau
3: bapak Burani orangnya orang Banten.
0: Tapi kalau Burani misalnya waktu kecil anak-anak, pernah gak misalnya mendongengkan anak-anak, ini nak awasal mula ini gitu?
3: Pernah lah dulu cerita-cerita ini kalau orang melawan semang tuanya kayak gini durhaka. Kalau udah tenang jangan kayak gitu, jangan kayak gini. Kayak itu kan udah tenang ya kan.
0: Iya betul sekali.
3: Apakah dapat apa dia belayar ya kan. Nah satu ibunya dengar wali undang datang gitu. Tidak mau dia ngakui ya kan. Kan jadi apalah. Menggelam kapalnya di batu ya kan. Jadi itu sebenarnya Mas. Untuk anak-anak juga supaya jangan melawan orang tua itu.
0: Iya.
3: Bagus itu cerita itu.
0: Betul sekali. Baiklah Bu Ratni di pagi hari ini terima kasih untuk Bu Ratni sehat selalu. Bu Ratni juga jangan mengutuk kami ya. Karena kami penyiar-penyiar baik hati. Ngakak gitu ya.
3: Ya terbahak-bahak kata itu senang wajah Mas Kiki kata dokter.
0: Betul sekali.
3: Kata waktu senang wajah dan itu mengeluarkan apalah katanya gitulah. Bagus.
0: Iya hormon kebahagiaan.
3: Jangan tahu sendiri Mas Kiki. Ada teman tertawanya ya.
0: Iya dong kita tertawa bareng.
3: Udahlah ya Mas Kiki ya.
0: Baik terima kasih.
3: Lagu apa namanya?
0: Lagu apa?
3: Anak paling jam dayung itu.
0: Oh dayung, Merung Minang ya?
3: Nah itu lagu
0: Minang. Boleh, kita tunggu ya.
3: Itu siapa aja tuh wanita-wanita cantik gitu?
0: Iya ini lagi menemani saya.
3: Oh ya, ada Najwa, ada Juli, siapa lagi satu?
0: Ada Dinda.
3: Oh Dinda, saya selalu
0: semuanya
3: ya gitu ya.
0: Iya.
3: Masih juga saya selalu.
0: Sama-sama Bu Pratni.
3: Iya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratni, sebagai penelpon terakhir kita di acara Markobar ya, nanti akan kembali setiap harinya mulai pukul 8 hingga pukul 9 ya, obrolannya ya seputar inspirasi kita, terus juga apa yang terjadi di masyarakat dan hal-hal menarik lainnya ya. Nanti untuk Anda jelang pukul 9, kabar berita perempat dan juga ragam budaya komunitas ya. Untuk Senin ini kita akan menghadirkan lagu-lagu serta informasi budaya Aceh ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsial Lapari. Marsial Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsial Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

beragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Salemrakan puhaba ban Bandung sedaralun ban sigomdonya. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya dan lagu-lagu Aceh setiap hari Senin mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Nikmati ragam budaya dan keindahan serta lagu-lagu Aceh hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Terimang genasih.

0: Baik, pagi hari ini Abang Daka, kita lanjutkan kembali ragam acara berikutnya, yaitu obrolan budaya komunitas ya. Biasanya menghadirkan komunitas-komunitas atau perkumpulan ya. Dan seperti biasa untuk Abang dan Kakak, lagu-lagu dan juga informasi yang Saban hari Senin ya, pukul 9, yaitu untuk budaya Aceh ya. Nah, kalau tadi ada Dinda Kirana, ada Nazwa, Dinda Kirana, Dinda, Nazwa, dan juga ada Julia. Nah, yang berikutnya ada 4 orang juga siswa magang, mahasiswa magang yang saat ini juga bergabung bersama Pro4. Dengan siapa aja nih? Halo, selamat pagi.
1: Halo, pagi Kak.
0: Pagi, dengan Zaki ya?
1: Zaki.
0: Betul. Terus ada...
2: Halo, Kak, kenalin saya Dimas Wijaya.
0: Dimas. Ini berikutnya...
3: Ada Rizky Anissa.
0: Rizky dan...
3: Aulia.
0: Oke, Aulia gimana, sehat? Jangan bohong.
3: Ya, gak tahu ya, Kak. Tapi kayak baru pagi ini.
0: Oh gitu ya?
3: Gitu, gak tahu kenapa.
0: Iya, namanya cuaca ya. Kita kan gak tahu kalau lagi flu. Minum air putih yang banyak ya?
3: Iya, bawa kok.
0: Oke. Kalian kan ada yang dari UMA dan Dharma Wangsa ya? Nah, ini kita lagi... kalian itu jurusannya apa yang...
1: Ilmu komunikasi, Kak.
0: Ilmu komunikasi. Kita ingin mempraktekkan kalian untuk ala-ala announcer gitu ya. Kira-kira siapa yang jadi role modelnya?
1: Saya boleh...
0: Zaki. Oke, Zaki mau membacakan artikel tentang apa?
1: Ada beberapa hal terkait Aceh itu, kayak budaya ngopi itu ternyata dari Aceh.
0: Oke, silakan. Kita beri aplaus dulu loh buat Zaki ya. Kita promote juga nih untuk Zaki untuk bersiaran di Pro4, silakan.
1: Jadi fun fact-nya Kak, bahwasannya budaya ngopi itu berasal dari Aceh. Jadi orang-orang Aceh itu lebih senang kayak ngopi atau ketemu langsung di kedai kopi, bercerita lah tentang hal-hal segala macam gitu kan. Nah, kopi yang terkenal di Aceh itu kayak sanggar. Jadi kayak di Medan tuh kan, kayak sanggar tuh memang identik. Nah, fun fact-nya sanggar itu memang dibuat untuk mahasiswa sih Kak sebenarnya. Jadi ada cerita-cerita memang teman-teman di Aceh ke Jaki itu bilang bahwasanya sanggar itu pertama kali dibuat karena ada nih mahasiswa punya uang cuma 10.000, cuma mau beli kopi sama susu. Terjadilah dibuat namanya sanggar. Jadi itu fun fact-nya. Terus terkait tapak tuan juga, karena Jaki pernah ke tapak tuan kan Kak. Tapak tuan itu cerita legenda katanya. Karena kan ada tuh bentuk di tapak tuan tuh kayak kaki besar itu kan Kak, raksasa.
0: Jebrag ya, besar kali.
1: 2 meter kata dia gitu kan kakinya. Ternyata itu kalau cerita legendanya itu nama Tuan Tapak bertarung dengan dua seekor naga Kak. Jadi secara wisatawan, secara legendanya gitu. Jadi Aceh ini cukup menarik lah kayak tarik saman yang sudah terkenal di mana-mana. Mulai di Asian Games kan, di Asian Games Indonesia 2018, tarik saman menjadi perbincangan banyak orang Kak. Dan juga tarik saman itu punya simbolik juga Kak, kebersamaan, bahwasannya simbolik gak boleh sendiri segala macam lah, saling gotong royong gitu-gitu Kak.
0: Iya, jadi itu salah satu, maka bukan salah satu, banyak yang menarik tentang Aceh ya. Oke, baik, untuk berikutnya nanti kita akan hadirkan juga beberapa informasi mengenai Aceh ya Bang Daka. Anda juga bisa menanggapi ya di pagi hari ini, bisa bergabung di 061-846-3115 Bang Daka. Terus juga di WhatsApp-nya di 0811614428. Tentunya untuk lagu-lagu Aceh masih kita hadirkan ya. Kalau tadi ada lagu Jambo ya, berikutnya ada Hasrat Hati dan yang lainnya ya. Selamat mendengarkan Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
4: Buya krung terdong-dong, buya tamong merasiki. Daripada taduk terbingong-bingong, lebih kata dong, tak menari. Udah, polim. Pacit musik polim. Ya iyalah. Tarik musik.

0: Di pagi hari ini ya, untuk Sajana Carobolan Budaya Komunitas Aceh ya, ada satu yang sudah masuk nih. Kita sapa dulu, halo selamat pagi. Oh, sudah melambaikan tangan pada kamera rupanya ya. Baik, di pagi hari ini ada mahasiswa-mahasiswi dari UMA dan juga Dharma Wangsa ya. Karena jurusannya juga ilmu komunikasi, di situ kan ada dipelajari juga tuh, ada public relation ya, terus juga ini semester berapa sih?
1: Hah?
0: Semester 7 ya? Berarti udah mulai siap-siap bikin skripsi gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Ini Zaki ya? Oke, Ki. Bukan berarti saya mendosenin ya, menggurui. Tapi kita pengen tahu nih skill kalian di ilmu komunikasi ya. Untuk salah satu kemampuan di bidang radio adalah announcement gitu ya, pengumuman kepada pendengar kita. Boleh silakan nih untuk Zaki bisa berperan hari ini sebagai penyiar radio, silakan.
1: Balik lagi ke bersama Jaki di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara di 88,4 MHz. Oke, sahabat budaya, hari ini Jaki bakal ngebawa sahabat budaya ini ke daerah Gayo, yang dimana ada tuh sahabat budaya yang hal menarik di daerah Gayo, yaitu Pukude atau pacuan kuda tradisional. Nah, jadi Pukude ini atau pacuan kuda tradisional dari daerah Gayo, sahabat budaya, itu sudah ada dari sebelum zaman kolonial Belanda. Jadi pada saat sebelum zaman kolonial Belanda, pacuan kuda tradisional Gayo ini sering digunakan atau dilakukan ketika musim panen sebagai hiburan bagi petani. Nah, kalau sekarang biasanya itu pacuan kuda tradisional di daerah Gayo sering dilakukan ketika ulang tahun daerah atau menuju hari kemerdekaan Indonesia. Jadi sangat menarik sahabat budaya terkait budaya-budaya di Aceh khususnya di Gayo.
0: Oke, tepuk tangan dong buat Zaki. Iya, lebih kurang seperti itu ya. Jadi pembawaannya kita tidak mesti harus seperti membaca ya, tapi intinya kita memberikan informasi kepada pendengar kita, terus juga apa namanya, sari-sari inti berita acara, apa berita itu yang bisa kita hadirkan untuk pendengar kita ya. Baik, yang lainnya untuk siapa?
1: Dimas.
0: Dimas mau coba? Coba ya. Ada yang lainnya? Enggak. Kita balik lagi ke obrolan kita tentang Aceh. Nah, kalau saya nih, Aceh ini pernah ke Banda Aceh juga. Di sana ada apa namanya, Pantai Longa. Kalian ada yang pernah ke Aceh enggak?
1: Pernah.
0: Zaki kemana?
1: Kilometer nol.
0: Oh, di kilometer nolnya ya. Oh, di situ ada taman ya.
1: Iya.
0: Oke, berapa hari atau berapa lama di sana?
1: Kemarin sama saudara sekitar semingguan.
0: Semingguan, oke. Okay. Nah, pernah gak makan mie Aceh kalian?
1: Sering, kalau itu sering.
0: Kalau mie Aceh sering ya. Tapi katanya, konon katanya lebih enak mie Aceh Medan, benar gak?
1: Diriku pernah makan gak mie Aceh di Medan sama di Aceh kan?
0: Bedanya
1: mungkin
0: apa sih?
1: Beda lidah sih.
0: Oh, beda lidah ya.
1: Di Aceh kan lebih pedas kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah, di Medan lebih pedas kan? Lebih masuk gak ke lidah orang Medan? Jadi makan di Aceh kayak kurang deh gitu.
0: Jadi orang Aceh di sini udah apa namanya, untuk bumbu dan juga cara masaknya udah ala-ala Medan juga ya gitu ya. Oke. Okay. Terus boleh diceritakan dong tentang Aceh itu apa aja yang pernah kamu ini kan? Siapa?
2: Dimas.
0: Coba Dimas, tentang Aceh itu seperti apa sih menurut kamu?
2: Kalau dari saya ya, Kak ya. Tapi memang tadi itu dari saudara saya bilang soal tadi mie Aceh tadi tuh.
0: Iya, mie Aceh lah.
2: Mie Aceh itu cuma hanya di apa ya, Pak? Di luar Aceh aja sebutannya mie Aceh. Tapi di Aceh sendiri tuh gak ada mie Aceh.
0: Benar.
2: Karena sebutannya mie apa ya gitu ya.
0: Mie apa gitu ya.
2: Iya, pokoknya mie itu lagu. Kesan lah, kurang tahu juga. Tapi memang gak ada mie Aceh di sana.
0: Oke, gak ada ya. Tapi cuma boleh ceritakan lagi.
2: Terus juga di Aceh juga itu ada sebutan ini, Pak.
0: Apaan? Aduh, tadi.
2: Kayak kemarin tuh ada di isu apa ya, kita kan ngebahas budaya Minang kemarin tuh kan ada budaya mereka itu sebutannya apa ya kemarin ya, syara yang itu.
0: Oh, filosofinya.
2: Filosofinya itu, okay. Kalau di Aceh juga ada.
0: Oh, ternyata ada ya.
2: Nah, kalau di Aceh sendiri itu sebutannya itu adat Bakpo Teumeruhom Hukom Baksi Akwala.
0: Oh,
2: itu yang
0: okay.
2: Artinya itu yang menggambarkan antara hubungan adat mereka itu dengan agama Islam.
0: Iya, jadi adatnya itu harus tetap bersanding gitu ya dengan agama, tidak luar dari konteks itu ya. Oke.
2: Okay. Memang kuat juga kan Islamnya di Aceh itu sendiri. Dan Aceh juga sendiri itu sebutan Aceh sendiri itu Serambi Mekah.
0: Benar. Nah,
2: itu yang saya tahu sih tentang Aceh.
0: Iya. Pernah jalan-jalan ke sana nggak?
2: Kemarin tuh
0: jalan-jalan. Iya.
2: Kemarin ada niatan kesana, cuman belum kesempatan.
0: Belum ya, oke okay, next ya. Karena memang kalau menurut saya Aceh ini ujung Sumatera yang memiliki potensi wisata yang luar biasa. Misalnya ada Pantai Lokngahnya, terus Ulele ya. Terus juga Sabang, kalau Sabang saya belum pernah sana. Tapi kalau Banda Acehnya yang saya sering ke sana, udah Masya Allah indah banget pokoknya. Dan satu pengalaman yang saya tidak pernah lupa. Dulu kan kita bareng-bareng nih dari Medan sini ya kan, sama keluarga lah, keluarga besar orang, sesama orang Sunda. Nah kami itu makan di tempat mie Aceh situ, pintu mobil terbuka gitu. Lupa nutup lah pokoknya selama makan itu. Khawatir dong pas pulang ya kan, pas mau ke parkiran, eh ternyata apa coba, barang-barangnya tetap utuh di situ. Jadi artinya keamanan di sana tuh cukup lumayan, memang apa namanya, kita bikin nyaman lah untuk para pendatang kita gitu. Lain hanya di sini ya, bukan berarti membandingkan ya, kalau di sini pagar besi aja udah bisa hilang ya, hilangan.
2: Pagar berjalan.
0: Pagar berjalan. Tapi memang menerapkan hukum syariah itulah yang mungkin bisa kita tarik hal positifnya ya dari Nanggroe Aceh Darussalam. Baik Abang Nadaka, kita hiburan lagi ya dengan lagu-lagu dari program 4 untuk lagu Acehnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.

Iya, pukul 9 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat ya, di pagi hari ini Abang Danaka. Tadi lagu Limong ya, dari Saifanur. Lagunya lagu Limong. Saya sedih nih. Kenapa sedih? Karena tidak tahu artinya gitu ya. Ada di bawah ini harusnya. Baik, untuk rekan-rekan saya yang ada di studio ya, ada Zaki, ada siapa lagi? Lupa lagi. Ada Dimas, ada Nisa ya. Oke, terima kasih untuk hari ini dan juga siapa Aulia tadi ya. Mudah-mudahan kembali pulih ya. Amin. Dan bisa membersamai kita di pagi hari ini atau di setiap harinya. Dan untuk kalian selamat bertugas kembali di sesi berikutnya mungkin ya, untuk kalian yang sedang magang. Oke. Baik, untuk Abang Danaka pagi hari ini saya pun harus undur pamit ya, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti di sesi 2 ada jazz musik, terus juga ada penyiar kita Nur Asma Lubis dan kawan-kawan yang menemani Anda di Depart 2. Akhirul kalam, saya Kiko Suara mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, jadi kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang, bekas bawang goreng tadi ya, itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama, sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini, dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Mau cari mudah ketika pokoknya asal udah Kena api dah rasanya kental, sudahlah tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Nah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati, mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah, itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu gak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Itulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesapanya, empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan mas, maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisik ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention. Di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke titik papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kuih rasidah. Nah, iya ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya, tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasannya. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyot dia rasanya, lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia yang itu, dia nendang ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu.
0: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan, Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Nah, abang dan kakak, kenapa sih selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran? Kalau misalnya di Kota Medan atau di mana aja ya di seluruh Indonesia, kalau ada syukuran pasti ada tumpeng. Nah, kita coba cari sejarahnya nih ya. Menilik dari sejarahnya, sajian tumpeng dibuat untuk memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para nenek moyang. Filosofi ini juga berkaitan erat dengan kondisi geografis Indonesia yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Dan tradisi ini dulu ya sering dilakukan oleh umat Hindu di Nusantara. Seiring dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia, tradisi tumpeng pun tetap dilakukan, namun falsafahnya disesuaikan dengan ajaran Islam. Itu dia. Jadi tumpeng ini hidangan wajib pada acara tradisi ya, dan biasanya ya diisi dengan beragam lauk pauk dengan nasi kuning sebagai ciri khasnya. Terus juga kerap dilakukan ataupun digunakan dalam upacara baik yang sifatnya kesedihan ataupun gembira. Dan juga abang dan kakak ya, tumpeng ini jadi bagian penting dalam perayaan kenduri masyarakat Jawa sebagai wujud rasa syukur dan juga terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Terus juga simbol untuk menjalani kehidupan di jalan Tuhan dengan semangat, yakin, fokus, tidak mudah putus asa juga. Ada simbol harapan agar tingkat kehidupan manusia semakin tinggi atau sejahtera. Dan bentuknya yang kerucut itu diartikan sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera. Sementara penyajian nasi tumpeng beserta lauk pelengkapnya juga memiliki filosofi loh ya, dan makna tertentu. Biasanya lauk pauk yang mengiring gunungan nasi tumpeng jumlahnya ada 7. Angka 7 dalam bahasa Jawa disebut dengan pitu, maksudnya adalah pitulungan atau pertolongan. Itu dia. Banyak sih sebenarnya ragam tumpeng pada setiap perayaan ini ya. Ada tumpeng robyong, ini biasanya disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Kemudian ada tumpeng nuju bulan ya, digunakan pada syukuran kehamilan 7 bulan. Ini terbuat dari nasi putih yang disajikan di atas tampa. Ada tumpeng pungkur pada saat kematian seorang wanita atau pria yang masih lajang, dibuat dari nasi putih yang disajikan dengan lauk pauk sayuran, dan tumpeng ini kemudian dipotong vertikal dan diletakkan saling membelakangi. Ada tumpeng putih juga. Warna putih pada nasi putih menggambarkan kesucian dalam adat Jawa dan digunakan untuk acara sakral. Ada tumpeng nasi kuning, ya, ini menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur dan digunakan untuk syukuran acara-acara gembira seperti kelahiran, pernikahan, tunangan, dan sebagainya. Dan ada tumpeng nasi uduk. Ini disebut

juga tumpeng tasyakuran ya, digunakan untuk peringatan maulid Nabi. Iya, itu dia Bang dan Kakak ya, kenapa selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran, sejarahnya kita udah tahu, dan yang pastinya kita harus tahu, dan harus lebih banyak tahu lagi tentang ragam kebudayaan, tradisi, kuliner, dan segala macamnya yang ada di Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Anda masih di Perumpat FM, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, terima kasih atas kebersamaan yang masih terus dengarkan Perumpat FM untuk hari ini. Dan kita pastinya semua pernah mendengar Pasar Apung, terutama di Banjarmasin. Kenapa sih ada Pasar Apung di Banjarmasin? Nah, ternyata sejarahnya sangat panjang ya. Menurut penuturan salah seorang keturunan Khatib Dayan, ulama Kerajaan Banjar bernama Syarif Bistami SE, keberadaan Pasar Terapung ini memang gak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar itu sekitar tahun 1595 ya. Dan Pasar Terapung ini kan ikonnya kota Banjarmasin. Jadi ada keunikan Pasar Terapung ini nih abang dan kakak. Yang pertama itu kota seribu sungai. Banyaknya sungai dimanfaatkan menjadi sarana transportasi dan membuka lapak para pedagang. Kemudian beberapa pasar terapung yang terkenal di Banjarmasin itu ada Pasar Terapung Muara Kuin di Sungai Barito. Kemudian Pasar Terapung Lok Bintan, Baintan di Sungai Martapura. Ada Pasar Terapung Sirang di Sungai Martapura. Dan awalnya Pasar Terapung ini sudah ada sejak abad ke-14 loh, abang dan kakak, ya, sebelum Kerajaan Banjar berdiri. Jadi sudah ada sebelum Kerajaan Banjar, keberadaan Pasar Terapung ini gak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar sekitar tahun 1595. Tapi keberadaan Kerajaan Banjar menjadikan Pasar Terapung lebih ramai. Dan salah satunya adalah daya tarik wisata. Jadi di sini itu para pedagang dan pembeli berinteraksi dengan menggunakan jukung. Jukung ini adalah perahu kecil dalam bahasa Banjar sebagai alat transportasi. Dan biasanya dijual kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, dan bahan hasil bumi lainnya. Pasar Terapung ini buka pada pagi hari dan dapat bertransaksi menggunakan metode barter ya. Karena keunikannya, Pasar Terapung pun dijadikan aset negara oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1900. 80.

0: Kucek, kucek sendiri, panas, panas sendiri. Jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja, sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Halo, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

0: lagi makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa deh.

0: Dengan hanya bermodal internet, ia berhasil mengekspor daun pisang dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah sekali
1: kirim. Yasa Singgi, kini di usianya yang menginjak 19 tahun, bisnisnya sudah berhasil meraih omset 300 juta setiap bulan.
2: Enak ya, Sir? Lihat itu. Udah uangnya banyak, terkenal. Aduh, pengen loh.
3: Makanya Vika, kita juga bisa loh untuk jadi seperti mereka. Kita gunakan media sosial kita untuk memviralkan hasil-hasil produk UMKM kita.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Barat saat ini, sana kami bergabung 94 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: y me sirvo de amor.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas, kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRI Net ya, dan juga pendengar Pro 4 yang mudah-mudahan sih buat pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya. Di hari ini hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro 4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Eriantos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro 4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net bisa menghubungi Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net, sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro 4 Network. Pro 4 Manokwari ya di Pro 4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan juga Perompat Matakwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompat Matakwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
1: Salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, alias sudah mulai kekeringan ya. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas iya. Mulu gitu.
2: Kita rindu hujan.
1: Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya. Manusia, iya. Kapan ya panas ya, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini? Itu dari berapa lama dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku ini membuat mereka punya apa sanggar grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh, gitu. Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut tuh. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup, grup tari Irianto dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku Wenamian, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Ya, Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wenamian, Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Siap.
2: Tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah dulu pertama kali merintis ini apa Pak? Tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya. Jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar. Sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
2: Betul Bapak.
3: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat, mereka ya punya bakat-bakat di situ. Walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya toh sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran, betul, tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa

0: Niatnya itu ya, itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2020, di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
1: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya, betul, ke generasi muda. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
0: Betul, yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita angkat itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu? Nah, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
1: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita, tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya?
0: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan seperti itu ya.
1: Terima kasih Bapak. Nah karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita, Pak?
0: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa adik kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik. Ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, Ya itu yang kita kembangkan di sana sih.

0: Ya kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih yang ada di Papua Barat, tetap secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik, dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya. Tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu. Bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan ya, baik geraknya, tata busananya, makeupnya, dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi Provinsi Papua Barat, itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut, bahkan ke luar negeri. Kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang sudah melalang buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut juga ini?
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek gitu.
1: Oh.
0: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
1: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya?
0: Dan iya.
1: Memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Riantos sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan, pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik, ya. Jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau iya. Dari RRI sini ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi ya. Kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari kita Makassar ada. Jadi iya,
1: Pak, ya.
0: Iya, kita semua suku ada di dalam sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah atau kita akan kehilangan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa. Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya. Sehingga identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja.
0: Iya, gitu. Hanya kita kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
1: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di sanggar ini?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di sanggar belajar budaya ini. Itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di sanggar. Dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Iya. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih, ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya, kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi betul, bagi masyarakat, mama-mama kita yang jual pinang, ya, itu bisa tersampaikan juga betul. Di
1: mungkin
0: situ.
1: Harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari, dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah
0: iya,
1: masa menunggu tari. Event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada gitu ya Pak ya.
0: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di dalam percetakan, hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam, dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak.
0: Iya,
1: ya.
0: Seperti
1: jadi,
0: itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak.
0: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Ya. Nah untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah ini kan anak mudanya juga sangat sekarang. Ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut, atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan, ya kita tetap seleksi gitu. Nah ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring apa namanya generasi muda itu lewat selain lewat media sosial, tetapi juga kita lewat apa namanya pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada, dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung, dan ketika mereka bergabung ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung sekarang sudah ikut bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk apa namanya generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh jadi ada mendatangi sekolah juga Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar. Seperti itu.
1: Nah untuk manfaat, sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak, kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di sanggar Irianto's ini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menarik, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mengenal, mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya Pak?
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama, seperti itu. Sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya yang tidak baik, itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah mungkin bagaimana Pak? saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita orang di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari, tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua ya itu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum, Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk berburunya. Nah ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih. Itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu. Tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus, maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat, ya budayawan, seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang tergantung jenis tariannya
0: jenis
1: juga.
0: Jenis tarinya.
1: Nah, gitu. Ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya alamat kita di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan. Itu bisa langsung kesana saja untuk mendaftar, tetapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Okay. Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos, iya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di jalan percetakan tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya,
0: ya, seni budaya. Tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: berkolaborasi juga,
0: iya, banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah, untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau ini pertanyaan.
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58.
1: Iya. Jadi langsung ini aja ya.
2: Mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin. Silakan.
1: Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya sanggar Triantos ini ke pendengar.
0: Baik. Harapan kita bahwa Sangkar Riantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
0: bagi diri ya, kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada ya, secara khusus ke Riantos. Di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan
2: masyarakat. Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Artika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Berita jam 14.
2: Abang Pak, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pembangunan gedung baru program sekolah rakyat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten ditargetkan rampung pada 31 Mei 2027. Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan dua sekolah rakyat gelombang pertama tersebut dibangun dengan skema bangunan baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan dana APBN. Sekolah rakyat di Pandeglang berlokasi di Kecamatan Cadasari dengan luas lahan 10 hektar, sedangkan satu lainnya berada di Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak. Pemerintah Provinsi Banten terus mempercepat pembangunan kedua fasilitas pendidikan tersebut untuk membantu menekan angka putus sekolah di Banten. Hampir sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

4 FM Perempat Suara Budaya Nusantara. Yen Intawang Ono Lintang dari Waljina, maestronya keroncong Indonesia, ya the legend ya abang kakak, menemani suasana siang Anda dalam beraktivitas di menit ke-26 dari pukul 2 siang. Di bulan Agustus, bulan kemerdekaan identik dengan salah satunya ya sahabat budaya, dengan pesta rakyat, dengan beragam perlombaan. Salah satunya lomba panjat pinang. Ada

Nah, sejumlah sumber sejarah menyebut panjat pinang dimainkan dalam berbagai acara masyarakat pada masa kolonial, ya, dan ini dikaitkan dengan pesta pernikahan, perayaan tertentu, sampai acara yang diselenggarakan kalangan kolonial. Hadiah yang diletakkan di bagian atas tiang pada masa itu memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat, ya. Sejumlah sumber menyebut hadiah dapat berupa kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan juga pakaian. Nah, sahabat budaya, kalau sekarang beragam ya, ada kipas angin, ada uang tunai, wah pokoknya rame lah ya, ada setrikaan, ya apapun itu ya. Untuk informasi lebih jelasnya, lebih lengkapnya, jangan lupa kunjungi laman rri.co.id, lengkap segala sesuatunya termasuk sejarah-sejarah hari-hari penting, peristiwa-peristiwa terkini yang bisa Anda dapatkan melalui laman rri.co.id ya. Intinya, setelah Indonesia merdeka, masyarakat mengembangkan panjat pinang dalam konteks yang berbeda ya. Permainan perlahan menjadi bagian dari berbagai kegiatan masyarakat dan akhirnya sangat identik dengan perayaan hari kemerdekaan. Jadi enggak lagi dalam konteks hiburan kolonial oleh penjajah, memberikan makna baru ya seiring waktu melalui semangat kebersamaan, lalu perjuangan dan kegembiraan dalam merayakan kemerdekaan. Saya Asma Lubis masih menjadi sahabat Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Air sebagai sumber kehidupan. Tanpa air, kebutuhan hidup tentu takkan pernah terpenuhi. Adalah perusahaan daerah air minum Tirtanadi, atau yang disingkat PDAM Tirtanadi, dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 8 September tahun 1905. Pembangunan ini dilakukan oleh Hendrik

0: Cornelius van den Honert yang bekerja di MV Waterleiding Mas Capij Air Bersih merupakan kantor pusat dari perusahaan air bersih yang berada di Amsterdam, Belanda. Setelah perusahaan tersebut didirikan tepat 2 tahun setelahnya, Menara Air Tirtanadi pun didirikan tepat di tahun 1908, menjadi salah satu landmark Kota Medan sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Kota Medan hingga sekarang.
1: Menara Air Perumda Tirtanadi ini sebenarnya didiri setelah Perumda Tirtanadi didirikan. Kalau Perumda Tirtanadi ini didirikan waktu itu tanggal 8 September 1905. Didirikan oleh Hendrik Cornelius van den Honert. Mereka ini bekerja di NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih, di mana kantor pusat itu ada di Amsterdam, Belanda. Jadi setelah perusahaan didirikan 1905, baru menaranya dibangun di 1908. Itu tepatnya di bulan Mei, selesai di tanggal 28 Desember 1908. Itu dibangun lebih kurang 8 bulan oleh dari perusahaan Belanda, tetapi material itu menggunakan material-material dari Jerman.
0: Fungsi menara air sebagai tangki air sangat diperlukan untuk memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Pada saat itu, air yang diambil dari sumber utama mata air rumah Sumbul di Sibulangit ini berkapasitas 3.000 meter kubik per hari dan ditransmisikan ke reservoir menara dengan ketinggian 42 meter dari permukaan tanah yang digunakan hingga saat ini untuk menyimpan dan mendistribusikan air kepada masyarakat yang ada di Kota Medan.
1: Nah, saat ini menara ini masih digunakan, jadi menara ini digunakan sebagai menara air. Waktu itu di Indonesia ini kan ada wabah kolera pada zaman Belanda itu ya. Penjajahan zaman Belanda itu wabah kolera, banyak yang meninggal di Kota Medan. Sehingga Belanda pada saat itu membangun air bersih. Karena diduga waktu itu air bersih inilah penyebab kematian. Sehingga dibangunlah instalasi Sibolangit. Sekaligus lengkap menara air Tirtanadi yang ada di Kota Medan ini. Jadi air itu mengalir dari instalasi Sibolangit secara gravitasi naik langsung ke menara kita dengan ketinggian 42 meter. Jadi digunakan untuk menyimpan air dan mendistribusikan air tersebut di Kota Medan. Jadi fungsinya itu masih digunakan sampai saat ini sebagai tangki air untuk melayani masyarakat di sekitar Kota Medan ini. Jadi terkhusus yang di daerah seputaran pusat kota ini masih digunakan. Jadi kapasitasnya itu lebih kurang 1.200 meter kubik dengan ketinggian menara itu 42 meter, diameter 14 meter.
0: Berdasarkan tahun berdirinya, 5 di antara menara air di Indonesia, Menara Air Tirtanadi Medan merupakan menara air tertua di Indonesia yang hingga saat ini menjadi cagar budaya dan landmark Kota Medan.
1: Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada 5 menara tua di Indonesia ini, menara air tua. Ada 5 menara, yang paling tua itu adalah ya Tirtanadi punya. Tirtanadi itu dibangun 1908 tadi selesai. Kalau yang setelah itu ada di Magelang. Di Magelang itu dibangun 1916. Kemudian setelah di Magelang ada di Tegal. Menara Air Waterleiding Tegal itu dibangun 1931. Kemudian Menara Air Pasar Tanjung dibangun 1932. Menara Air Bukit Baru dibangun yang di Pangkal Pinang itu 1932. Jadi yang paling tua yang di Indonesia ini adanya di Kota Medan. Dan syukur alhamdulillah budaya apa namanya menara tersebut masih kita jaga sampai saat ini dan masih kita operasikan. Ini merupakan kebanggaan landmark bagi masyarakat Kota Medan mempunyai menara air di Kota Medan. Jadi bisa kita bayangkan dari Belanda sana begitu banyak wilayah di kota Indonesia ini, tetapi Belanda pada saat itu mengambil penting wilayah Kota Medan sehingga dia menginvestasikan uang yang cukup besar untuk membangun menara air tersebut.
0: Tidak hanya sebagai sumber manfaat bagi kehidupan, desain bangunan menara air ini masih mempertahankan bentuk aslinya.
1: Ini masih aslinya, tidak ada perubahan apapun. Jadi kami di dalam melaksanakan pengecatan-pengecatan tetap mengikuti pola aslinya.
0: Hanya saja, saat ini Perumda Tirtanadi Medan sedang melakukan renovasi dan kajian terhadap warna desain menara air Tirtanadi.
1: Hanya saja saat ini kami sedang mempelajari, mengkaji kembali, karena saat ini bentuknya krem nih ya, krem sama warna merah bata. Jadi kami lagi mencari sumber-sumber alternatif baru, data-data baru, sebenarnya warna apa dulu itu. Jadi ada kemungkinan dua dia warnanya. Kalau enggak ke arah biru muda, itu arahnya warna saat ini. Jadi ini kami saat ini lagi kebetulan lagi merenovasi menara ini. Sembari kami mendapat data, ini kami renovasi, nanti begitu dapat data baru kita melaksanakan pengecatan, dikembalikan ke warna aslinya. Kita kan harus mengembalikan semua itu ke bentuk asal. Ini ada dua data yang kita peroleh. Satu datanya warnanya saat ini, krem. Yang satu warnanya datanya warna birunya. Nanti tinggal kita lihat, pastikan yang mana yang tepat. Itu akan kita kembalikan nanti.
0: Sebagai landmark Kota Medan, desain dan arsitektur Menara Air Tirta Nadi menjadi perhatian dari kalangan masyarakat untuk bisa langsung menjelajahi bangunan Menara Air Tirta Nadi ini sebagai salah satu objek wisata di Kota Medan.
1: Nah, saat ini memang masih kita tutup ya. Jadi dibuka itu hanya untuk permintaan-permintaan khusus. Waktu itu ya, kita buka kalau memang ada permintaan khusus, tamu-tamu itu kita buka. Namun nanti setelah direnovasi, kami sudah berbincang, nanti mungkin akan kita buka untuk salah satu objek wisata di Kota Medan ke depannya.
0: Bagian atas dari bangunan Menara Air Tirta Nadi, terdapat tangki atau tempat penyimpanan air.
1: Di atas menara itu ya ada air. Jadi menara itu tertutup, ada penutupnya. Di bawah penutup itu air. Jadi dia sebenarnya menara itu di dalam itu frame besi, kemudian naik ke atas itu berbentuk tangki besi, tangki bulat. Nah, hanya saja yang kalau kita lihat di atas itu, di setelah di tangki besi itu ada satu kira-kira jarak 75 cm di belakang dinding besi itu dinding papan. Jadi ada frame lagi besi, frame besi itu ditutup oleh papan. Jadi kalau kita perhatikan itu, yang ada kayak kotak-kotak jendela itu sebenarnya ya papan di situ.
0: Saat ini, Perumda Tirta Nadi sedang melakukan pemugaran bangunan Menara Tirta Nadi tanpa menghilangkan esensi dari bangunan tersebut.
1: Pemugaran besar-besaran termasuk inilah baru kita laksanakan. Sebelumnya kita nggak punya data, tetapi dari yang hasil kita teliti, kayunya itu masih kayu-kayu asli. Kayunya asli. Selama ini mungkin dilaksanakan pengecatan-pengecatan tetap. Sebagian masih kita pertahankan, nanti sebagian sudah ada yang lapuk, itu kita ganti. Sebagian kita kumpul dan akan kita pasang kembali. Nanti kita lihatlah material-material kayu mana yang masih bisa kita pakai, akan kita gunakan kembali.
0: Dalam pengembangan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat Sumatera Utara, perusahaan daerah air minum Tirta Nadi bertujuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan harapan agar Menara Air Tirta Nadi dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat umum, khususnya pelajar, untuk menjaga dan melestarikan menara air sebagai cagar budaya sekaligus sebagai edukasi dalam melakukan pembangunan.
1: Ya, harapannya ke depan tentunya kita sama-sama ya, masyarakat di Kota Medan harus sama-sama nih menjaga cagar budaya ini ya, Kota Medan ini, yaitu menaranya harus kita jaga bersama. Nah, kemudian kita juga nanti akan membukalah ini untuk umum, terutama untuk anak-anak sekolah ya, sebagai edukasi bagi anak-anak sekolah untuk bagaimana kita melakukan pembangunan. Karena kita kadang-kadang sedih saat ini, Belanda saja yang bukan ini negara, dia datang dari jauh, dia bisa melakukan pembangunan luar biasa besar untuk Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan. Sehingga kita bisa melihat begitu megahnya bangunan yang dibangun Belanda saat itu. Sudah saatnya lah kita saat ini generasi muda, terkhusus generasi muda, memikirkan, mengingat sejarah kembali. Orang dari luar saja mau membangun daerah, apalagi kita dari dalam. Kita harus benar-benar juga ikut berjuang membangun Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan.
0: Demikian paket dokumenter produksi RRI Medan dengan judul Menara Air Tirta Nadi, Landmark Kota Medan. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, Desi Utami melaporkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bandar Jakarta bersama M. Rifani menemani siang jelang sore abang kakak ya. Adem untuk kota Medan cuacanya, karena memang mendung-mendung manjalita ya sahabat budaya. Gak berasa sudah hampir jam 3 sore abang kakak, tapi semangat kemerdekaan masih terus membara ya. Semangat menyelesaikan tugas-tugas masih terus membara. Jadi untuk sahabat budaya yang lagi melaksanakan tugas-tugas tetap semangat. Termasuk untuk abangku Datuk Yanjuna ya. Sehat selalu, semangat terus, sukses selalu, jayalah tidak hanya di udara, di laut, di darat, dimanapun berjaya ya. Lama kita tak bersua nih Bang Yanjuna ya, Datuk Yanjuna, Masya Allah. Apalagi beliau salah satu pecinta keroncong nih sahabat budaya ya, selain daripada pengisi acara Resam Melayu ya. Kita masih ngobrolin tentang kemerdekaan abang kakak, karena masih bulan Agustus. Kita selalu mendengar lagu Halo Halo Bandung, semangat rakyat merebut kembali ya. Apa sih maknanya? Nah, ini diciptakan Ismail Marzuki tahun 1946 dalam konteks peristiwa Bandung Lautan Api. Lagu ini menggambarkan kerinduan terhadap Bandung sekaligus semangat untuk merebut kembali kota. Dan Halo Halo Bandung ini menjadi salah satu karya musik yang merekam semangat perjuangan dan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa ya. Jadi di hari kemerdekaan, nah di bulan kemerdekaan ini ya, tidak harus angkat senjata ya. Kita perangi korupsi, perangi koruptor. Gimana perangi koruptor? Bingung juga ya untuk menjelaskannya ya. Semoga korupsi tidak lagi merajalela gitu ya. Rakyat semakin sejahtera. Maunya sih seperti itu, keinginan dan cita-cita pahlawan bangsa ya, sahabat budaya. Untuk ke sore hari ini saya Smalubis harus segera undur pamit ya untuk edisi siar Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Abang kakak dengarkan terus Perempat FM. Setelah ini akan ada rekan saya Najwa Alia Husairi yang menemani aktivitas abang kakak sampai pukul 8 malam nanti ya. Saya Smalubis undur pamit, cintai dan sayangilah orang-orang di sekitar Anda, jadilah penebar kebaikan untuk mereka, dan tetap jaga kondisi kesehatan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

0: ya. Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik nih.

0: Ya, 88,4 FM Prambat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang dan kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sore hari ini kembali Najwa hadir menemani ruang dengar sahabat budaya di mana saja berada, terkhususnya kita di program Dangdut ya, sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini sudah ada penelpon pertama, kita coba angkat dulu nih. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin
0: yahud. Makin yahud, Abang Lumi.
1: Assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya Kak Najwa?
0: Sehat dong.
1: Najwa siapa? Najwa Malaika apa siapa? Najwa.
0: Najwa Alia.
1: Oh, enggak tahu Najwa Malaika ya.
0: Bang Lumi mau lagu apa nih?
1: Lagunya dari itu Kak Najwa, darinya siapa ya, Eri Susan. Judulnya Khusus Malam Ini adalah Kak Najwa.
0: Khusus Malam Ini, kebetulan masih sore Bang Lumi.
1: Ya, makanya malam malam ini, sore nanti.
0: Oh iya, mendatang ya. Oke lah, boleh nanti aja putarin ya Bang Lumi ya.
1: Terima kasih Kak Najwa ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi tadi ya, Khusus Malam Ini. Halo Bro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahud.
0: Makin yahud, berani.
2: Ya, suara berani.
0: Itulah, namanya langganan naik ya kan. Sehat. Sehat. Burani sehat.
2: Alhamdulillah sehat selalu. Bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus. Ya, oke. Burani mau lagu apa nih?
2: Lagu apa ya? Burani kepengin lagu Danang.
0: Lagu Danang.
2: Tapi coba Danang cari yang enak.
0: Lagu Danang, bentar ya. Najwa bacakan ya. Danang, kayaknya Cinta Memilih Pergi belum pernah ya kan Burat nih?
2: Ya.
0: Cinta Memilih Pergi atau Jejak Cinta udah pernah?
2: Kayaknya belum, Cinta Memilih Pergi.
0: Iya kan, biasanya Di Sana Menanti Di Sini Menunggu.
2: Oh itu udah, ada pernah.
0: Iya, udah pernah ya. Atau Mau Ku Berikan Bahuku, pokoknya ini ada Cinta Memilih Pergi, Kena Tipu, Jejak Cinta sama Ku Berikan Bahuku.
2: Yang nomor berapa tadi? Nomor 2 tadi apa tadi?
0: Jejak Cinta.
2: Cinta Kita.
0: Jejak Cinta, Cinta Memilih Pergi, Ku Berikan Bahuku.
2: Ku Berikan Bahuku aja lah.
0: Oke, boleh. Nanti aja puterin ya.
2: Iya, nomor 2 ya.
0: Iya, betul.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Punya Cek Selalu.
0: Amin.
2: Amin. Ya,
0: Ensoleh. Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Reni tadi ya, request lagunya Danang. Bu Reni ini cinta kali sama Danang. Halo Bro Dangdut.
3: Makin asik, makin yahud.
0: Makin yahud, Cynthia.
3: Udah hafal dia.
0: Udahlah. Sehat.
3: Sehat, baik ya kabar Najwa.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Sarapan, ada makan siang.
0: Sarapan ya, udah. Tadi kebetulan barusan makan siang, enggak telat sih.
3: Oh, telat ya. Enggak sakit perut makan telat.
0: Enggak, kan udah sarapan.
3: Oh iya iya.
0: Iya, Cynthia mau lagu apa?
3: Itu juga dari Vita Alfia, apa enak situ?
0: Vita Alfia, bentar aja cari ya. Vita Alfia, ada Untuk Apa, Di Mana Salahnya, terus ada apa lagi nih? Simalakama, Tanpa Batas Waktu, sama Aduhai.
3: Itu ada yang harusnya aku, ada.
0: Harusnya aku. Mana nih? Indah Ado.
3: Gak ada.
0: Karmi ini apa sih? Di Mana Salah? Dinda, ada Dinda. Carmila ada, Carmila.
3: Lagi cuma itu aja.
0: Terus ada Untuk Apa? Di Mana Salahnya? Tanpa Batas Waktu, Simalakam. Oh, Seharusnya Aku ya?
3: Uh-uh.
0: Seharusnya Cynthia. Cynthia bilang harus. Ada senya dia. Iya, ada. Nanti diputerin ya.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia tadi request lagunya Vita ya. Ini ada penelpon lagi. Halo Pro Dangdut.
4: Makin yahud.
0: Makin yahud. Waalaikumsalam Kak Ririn.
4: Iya, apa kabarnya Kak?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, kalau cuacanya di sana kayak mana? Mendung kah, panas kah?
0: Di sini terik, tapi berangin nih. Curiga oh, iya? Bentar lagi mau ini,
3: mau mendung.
0: Iya. Mendung nih kayaknya bentar lagi. Soalnya di sana gimana?
3: Udah enggak mendung lagi, udah enggak mau lagi, udah pun.
0: Udah hujan.
3: Udah berangin belum, sebentar lagi lah mungkin jatuh ini, Bang.
0: Iya kan? Bang, suara selucu ini dibilang abang. Tolong.
3: Sorry, belum nyatu nyawanya, Kak.
0: Iya, berbangun. Ya wes. Iya, Karirin mau lagu apa ini?
3: Lagunya, Kak. Takut menikah, Kak.
0: Takut menikah? Kenapa ya, takut menikah?
3: Dari Ayu, masih kecil.
0: Oh, masih kecil dia, woi. Takut menikah. Siapa yang nyanyi?
3: Dari Ayu.
0: Ayu?
3: Iya.
0: Ayu takut menikah. Ih, gak ada.
3: Gak ada.
0: Berarti gak ya? Cocok nih. Berarti Kak Ririn emang harus nikah. Jangan takut nikah.
3: Jangan, belum.
0: Apa ini ATM ya? Berjalan ada nih ha. Dari Ayu Sabila ATM apa, berjalan
3: Kak? Apa?
0: Dari Ayu Sabila ATM berjalan.
3: Yaudah itu aja deh.
0: Oh iya, siapa ATM berjalan, Kak Ririn kira-kira?
3: Gak apa-apa takut. Ini kan yang penting ATM-nya berjalan.
0: Betul. Pemain Kak Ririn nih weh. Oke, nanti aja putarin Kak Ririn ya.
3: Ya, terima kasih ya Kak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, sebelum nantinya aja putarin, karena ini udah menumpuk list-listannya. Kita angkat dulu nih penelpon selanjutnya. Halo Pradangdut.
5: Makin nasi, makin yahut.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana? Waalaikumsalam.
5: Salam kenal.
0: Salam kenal. Siapa di sana?
5: Dari Pak Jali, Namurambe.
0: Pak Jali?
5: Iya.
0: Pak Jali gimana kabarnya malam lagi, sore
5: sehat,
0: hari ini?
5: Selalu.
0: Iya, mau lagu apa?
5: Ini siapa nih? Si Alia siapa?
0: Najwa Alia.
5: Najwa, ya kan Rati. Siapa satu lagi?
0: Najwa, satu lagi apanya?
5: Vika, penyiarnya.
0: Enggak, Shirley. Vika udah di Pro 1.
5: Oh, udah pindah deh.
0: Sudah, ini haluan dia, iya. Mau lagu apa?
5: Lagu Mansur S bisa.
0: Mansur S, bentar.
5: Penantian.
0: Mansur S.
5: Penantian.
0: Penantian, boleh.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abang Kakak Najwa putar dulu ya. Dan untuk Abang Kakak yang masih mau request, pastinya masih bisa, karena nanti Najwa menemani Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.
6: Prodangdut, makin asik, makin yahut.

88,4 FM Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa, pastinya Bang dan Kakak ya, di Medan sore hari ini. Dan kita masih di Prodangdut Makin Asik Makin Yahut. Ya, ini kita coba cek dulu ke WhatsApp ya, karena dari tadi kita udah buka layanan telepon. Tapi yang masih mau telepon pastinya masih bisa Bang Kakak, karena nanti Najwa menemani Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Kita buka dulu nih di WhatsApp ada siapa nih. Prodangdut Makin Asik Makin Yahut. Selamat siang. Sore nih. Najwa, gimana kabarnya? Mau request lagunya Maggie Z Aku Semut Merah. Oke, boleh ya. Nanti Najwa puterin pastinya. Dan ini sudah ada masuk ke WhatsApp lagi nih dari siapa nih? Kita baca nih. Prodangdut Makin Asik Makin Yahut. Assalamualaikum Kak Najwa. Ada Amira di Marelan mau request lagunya Musin Alatas Nurlela katanya. Oke deh, boleh ya, nanti Najwa putarin. Dan untuk kakak-kakak yang masih mau request lagu masih bisa pastinya ya, sampai 17 waktu Indonesia Barat nanti Najwa menemani Prodangdut Abang Kakak di sore hari ini ya. Dan untuk itu pastikan untuk tetap bersama Najwa di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak, saatnya azan sholat asar untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Ya, lama-lama Gawat FM, perwakilan dari Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak masih bersama aja, ini sudah ada penelpon, kita angkat dulu nih. Halo Bro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, ada siapa di mana ini?
1: Najwa.
0: Kenapa? Kenapa? Ini ada siapa di mana?
1: Dengan siapa ini?
0: Ini dengan Najwa nih, kalau ini dengan siapa?
1: Oh ini, dengan Mas Aska.
0: Oh ada Mas Aska ya.
1: Dari tua.
0: Oke, gimana kabarnya sore hari ini Mas Aska?
1: Alhamdulillah sehat. Itu juga Najwa ya kan?
0: Iya pastinya dong, sehat ya, juga.
1: Amin.
0: Nih. Amin, oke. Mas Aska mau request lagu apa nih?
1: Lagunya dari Iyad Bustami.
0: Iyad Bustami?
1: Demi Sajadah dan Al-Quran.
0: Itu dangdut?
1: Dangdut.
0: Gak ada nih di sini pilihannya kalau itu.
1: Gak ada.
0: Iya, kalau Iyad Bustami ini adanya Suamiku, Satu Jiwa Satu Nyawa, Laksmana Raja di Laut, Cinta Hanya Sekali, Terbalut Rindu, Wangi, sama Sudahlah.
1: Yang pertama apa tadi?
0: Yang pertama ada Satu Jiwa Satu Nyawa.
1: Nah, coba itu aja lah.
0: Oke, boleh. Nanti aja putarin ya Mas Aska ya.
1: Iya. Ditunggu Najwa ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Aska tadi. Dan ini sudah ada berapa lagi? Kita coba angkat dulu nih. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut. Ini Bu Ratni.
0: Oh iya Bu Ratni.
2: Gak enak lagu Danang tadi.
0: Gak enak.
2: Enggak.
0: Ya udah. Kebetulan karena belum ada yang request nih, mau diganti pakai judul lain Danangnya.
2: Enggak salah, udah enak dan yang lain aja lah.
0: Apa?
2: Kayak gubuk bambu aja lah, Maggie Z.
0: Gubuk bambu Maggie Z, oke deh boleh.
2: Mau tanya nih Non.
0: Kenapa?
2: Mau tanya sama Non Najwa.
0: Iya boleh, kenapa tuh?
2: Shirley mana gak ada suara-suara lagi?
0: Shirley, emang lagi libur dia.
2: Oh, pikir dah pulang kampung.
0: Oh nanti. Belum, libur dia, besok udah masuk lagi dia tuh.
2: Oh iya,
0: ada
2: suaranya.
0: Iya, okay.
2: Dayan, tadi.
0: Oke. Okay.
2: Kasih ya.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni ya. Ini sudah ada apa-apa lagi, kita angkat dulu nih. Halo Bro Dangdut.
3: Makin nasi makin yahut.
0: Makin yahut. Tadi
3: makin
0: siap.
3: Yahut.
0: Iya, ada siapa di mana nih?
3: Hai Najwa sayang. Salah.
0: Iya, siapa nih?
3: Pendatang baru.
0: Siapa tuh?
3: RB.
0: Siapa RB? Emang RB
3: pendatang
0: namanya?
3: Pendatang baru lah.
0: Gimana boleh kabarnya bang sore hari ini Bang RB?
3: Alhamdulillah sehat. Iya. Lajuan mana kabarnya?
0: Sehat.
3: Udah minum udah ngopi belum?
0: Belum.
3: Minta sama Bu Ratni, kasih itu.
0: Oh, kenapa pula lempar-lempar ke Bu Ratni yang nanya lah yang ngasih?
3: Soalnya jauh kali.
0: Enggak lah, ada ini, pengiriman instan sekarang. Iya, Bang RB mau lagu apa sore hari ini?
3: Lagunya, aduh nyai, dengarkanlah.
0: Apa tuh?
3: Cintaku tulus dan suci sama nyai. Cinta sabun mandi.
0: Cinta?
3: Sabun mandi.
0: Siapa yang nyanyi?
3: Jaja Miharja.
0: Sebentar aja cari dulu ya.
3: Itu tuh banget tuh. Ah, sekali lagi. Ah,
0: Jaja Miharja ya?
3: Iya.
0: Oke, boleh. Nanti aja putarin ya.
3: Oke, Najwa. Selamat bertugas.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang RB tadi. Ini ada siapa nih lagi nih? Halo Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut dan apa? Lupa namanya Najwa nih.
0: Kenapa?
1: Bro Dangdut apa? Dangdut makin asik.
0: Makin asik,
1: ya.
0: Makin yahut.
1: Lupa lawas ya, lama kada ketemu di sini di Perempat Medan, jadi lupa anunya passwordnya mah.
0: Iya. Najwa. Makin asik, makin yahut passwordnya ya.
1: Iya, makin yahut gitu ya.
0: Iya, ini ada siapa di mana?
1: Orang Palangkaraya, Najwa.
0: Siapa tuh?
1: Edo.
0: Ada Bang Edo ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Edo sore hari ini?
1: Alhamdulillah kalau untuk saya bisa masuk bergabung di Perombat Medan ya. Mm-hmm. Untuk cuaca di sore hari ini cuacanya cerah sekali Mbak Najwa.
0: Oh gitu. Oke lah. Mau lagu apa ini Bang Edo?
1: Lagunya adalah siapa ngarannya tuh? Aku ada yang punya tuh siapa? Kejora-kejora tuh ngarannya siapa?
0: Namanya. Lesti.
1: Oh Lesti Kejora boleh ya buat lagu itu ya?
0: Bentar ya, Najwa cari. Judulnya apa tadi?
1: Aku ada yang punya.
0: Ini Lesti kalau adanya yang ada cerita bawa aku ke penghulu, buka mata hati, egois sama hidup di antara dua cinta.
1: Oh, berarti enggak ada lagu itu ya? Biasanya ada, Mbak Najwa.
0: Iya, yang ini.
1: Aku ada yang punya rasanya judulnya itu.
0: Apa di judulnya ya? Tapi ini adanya yang itu tadi nih. Ada cerita bahwa aku ke penghulu, terus buka mata hati, egois sama hidup di antara dua cinta. Kejora juga ada nih.
1: Aja. Dirubah aja ya, boleh ya? Aku bukan Rahwana aja udah.
0: Hah?
1: Aku bukan Rahwana. Najwa?
0: Sebentar ya, aku bukan
1: Rahwana.
0: Yang nyanyi siapa tuh?
1: Yang ini biasanya yang menganukan tuh Najar.
0: Namajar.

0: Dan juga gitu juga ya, sehat-sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ya, sering ketemu Bang Edo di Palangkaraya ya. Nah, ya itu aja Mbak Najwa ya.
1: Oke.
0: Okay. Yo, makasih banyak. Yo, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Najwa.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kakak-kakak yang masih mau request lagu dangdut ya sore hari ini, karena nantinya juga menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, 40 menitan lagi nih kita di Perdangdut sore hari ini untuk edisi Senin 10 Agustus 2026. Mungkin ada kakak yang sering dalam perjalanan pulang ya, balik dari tempat kerja, pastinya ditemenin sama lagu dangdut tuh enak ya, apalagi dangdut-dangdut yang mellow. Oke deh ya, pastikan nonton terus bersama Najwa hanya di 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak pastinya masih bersama Najwa di Prodengdut sore hari ini, walaupun sudah semakin di penghujung waktu nih ya Prodengdut kita. 10 menit lagi nih, pastinya masih bisa untuk kakak-kakak yang masih mau request-request lagu. Ini sudah ada penelpon lagi, kita coba angkat nih. Halo Prodengdut.
1: Halo Prodengdut, panggil As.
0: Halo.
1: Mungkin Yahud. Ya, halo.
0: Iya, ada siapa di mana nih?
1: Nah, dengan Pak Abdullah dan juga.
0: Pak Abdullah. Gimana Pak Abdullah kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Sehat kan?
0: Sehat dong pastinya.
1: Pasiran iya. Aman.
0: Kenapa?
1: Pasiran aman.
0: Pasiran aman. Iya, Pak Abdullah mau lagu apa nih?
1: Lagu Pak Hakim dan Pak Jaksa Asmin Haidir.
0: Asmin
1: Caidir.
0: Gak ada nih namanya Asmin.
1: Asmin ada.
0: Iya, A-S-M-I-N kan?
1: A-S-M-I-N.
0: Iya, ini di daftar list nama penyanyi Asmin gak ada nih.
1: Lagu kalau anunya, lagunya?
0: Lagunya apa tadi?
1: Pak Hakim dan Pak Jaksa.
0: Pak Hakim dan Pak Jaksa, Pak Ketipung yang ada. Penyanyi juga nggak ada nih di dalam list lagu dangdut.
1: Nasib sopir.
0: Siapa?
1: Nasib sopir.
0: Nasib sopir. Nasib. Sebentar ya. Nasib sopir yang nyanyi siapa tuh Pak?
1: Yang nyanyi itu tadi Asmin Haidir juga.
0: Oh.
1: Tembok Derita judulnya. Tembok Derita.
0: Ini masalahnya bukan judulnya aja, penyanyinya juga nggak ada di sini Asmin.
1: Kalau Tembok Derita gak ada judulnya.
0: Tembok ya, bentar. Tembok. Gak ada nih. Tembok yang nyanyi?
1: Asmin Haidir.
0: Pak, ini di listnya bukan judulnya aja yang gak ada, nama penyanyinya yang gak ada. Jadi,
1: Judulnya Pantang Bicara Dua Kali.
0: Penyanyinya?
1: Ancila Ricci.
0: Pantang bicara dua kali ya, sebentar. Pantang bicara dua kali. Muhsin Alatas, bukan?
1: Ya, boleh siapapun boleh lah ya.
0: Oke, boleh. Nanti lanjut puterin ya.
1: Iya. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdullah tadi ya, abang dan kakak. Untuk abang kakak yang masih mau request, pastinya masih bisa walaupun ini tinggal 8 menit lagi ya. Mungkin ini kita ke WhatsApp dulu aja nih, karena ini udah ada masuk WhatsApp dari siapa nih. Assalamualaikum, Prodengdut makin asik makin nyahut. Ada siapa nih? Oh, ada Yuna di Kapten Muslim, mau lagunya Siti Badriah, Nasib Orang Miskin. Sedih ya lagunya. Oke deh, nanti Najwa putarin ya Yuna ya. Dan ini sudah ada masuk lagi, tapi gak ada namanya nih. Prodengdut, selamat sore, karena Najwa mau lagu Lesti Mati Gaya dong. Oke, boleh. Mati Gaya karena ini ya, foto-foto ya. Oke deh omong kakak, ini Najwa puterin ya lagunya. Pastikan untuk tetap bersama Najwa sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Promat FM, suara budaya Nusantara. Malah masuk ya, oke lah. Terakhir nih, halo Prodengdut.
2: Halo Prodengdut, Kak Najwa.
0: Iya, ada siapa di mana ini?
2: Ini ada Bang Arman ini.
0: Bang Arman Hasibuan.
2: Iya, Kak Najwa.
0: Gimana
2: dari
0: kabarnya?
2: Dari Tanjung Balai tadi nih.
0: Oh gitu.
2: Iya, bawa kerang. Mau Mbak Najwa kerangnya?
0: Enggak mau, udah bosan. Iya, Bang Arman mau lagu apa?
2: Lagu Maci Cabuk Tarada.
0: Apa judulnya?
2: Semua untukmu.
0: Ada.
2: Oke. Terima kasih Kak Najwa.
0: Sama-sama. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kakak itu tadi lagu terakhir ya untuk Product Date kita sore hari ini di edisi Senin 10 Agustus 2020. Nah, pastinya terima kasih Najwa ucapkan apa kakak yang sudah berantusias mengikuti Product Date sore hari ini. Pastikan tetap bersama Najwa hanya di 88.4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara.

Mereka tumpah kudapa dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Bethel.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul mannan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi khairil adyan amma ba'du. Bapak ibu pendengar Mutiara Suri RRI Pro 4 FM yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Di sore hari ini banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat sehat, ada nikmat iman, sehingga kita masih istiqomah untuk menuntut ilmu dengan mendengarkan tausiah Mutiara Suri di RRI Pro 4 FM Medan. Semoga Allah tingkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita, serta Allah ridhoi segala aktivitas kita pada hari ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya melapaskan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Suri RRI Pro 4 FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Paidi Sarjana Agama, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Tepatnya tugas di Kua Medan Sunggal. Insya Allah sore ini akan menyajikan sebuah tema yang berjudul 5 Amalan Pekerjaan Yang Harus Disegerakan. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Suri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang terburu-buru atau yang tergesa-gesa itu dilarang oleh Allah. Karena orang yang selalu terburu-buru itu cermin dari kegiatan setan. Perbuatan setan. Setan senang kalau sama orang yang memiliki sifat terburu-buru. Mau cepat aja dia. Gak ada rimnya. Namun ada pengecualian. Ada 5 amalan yang menurut Al-Hafiz Abu Naim dalam kitab Hilyatul Aulia yang terdapat dalam jilid 8 halaman 78, beliau menyebutkan setidaknya ada 5 perkara yang dituntut syariat untuk disegerakan atau alias tidak boleh ditunda-tunda. Walaupun perbuatan yang tergesa-gesa itu mencermin dari perbuatan setan, tapi ada pengecualian dari Allah, ada 5 pekerjaan atau 5 amalan yang tidak boleh ditunda-tunda. Ah, nantilah, nanti aja, besok aja masih ada waktu. Hah, Nabi melarang, Allah melarang terhadap yang 5 ini. Apa yang 5 tersebut? Yang pertama adalah pekerjaan yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda lagi, yaitu menyambut dan memuliakan tamu. Pendengar Mutiara Sore yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana luar biasanya Rasulullah ketika kedatangan tamu, beliau betul-betul muliakan, fal yukrim dha'ifah. Bahkan kadang didahulukan lagi keperluan tamu daripada kepentingan keluarga. Maaf cakapnya pun kalau ada makanan, didahulukan dulu makanan untuk tamunya daripada istrinya atau dirinya. Ini luar biasanya Rasulullah. Maka memuliakan tamu itu harus disegerakan. Kalau udah dengar awak, assalamualaikum. Assalamualaikum, datang, segera awak keluar. Jangan berlarut-larut lama-lama lagi main HP di rumah. Langsung kita jemput, kita datangi, dan kita layani. Alhamdulillah kalau ada rezeki makanan kita kasih. Minimal air minum lah, air mineral kita kasih. Begitu juga. Ketika tamu akan pulang, kita antarkan dia sampai pintu gerbang. Nah, ketika tamu sudah meninggalkan rumah kita, satu, tamu itu membawa berkah, membawa rezeki. Yang kedua, dengan kehadiran tamu dapat mengurangi pahala ahli bait. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pekerjaan yang harus disegerakan dan tidak boleh ditunda-tunda adalah mengurus jenazah. Mutiara Sore yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang namanya kematian itu pasti akan datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan ketika ada saudara kita yang mati, maka sebagai saudara seiman, seagama yang masih hidup, kita punya pekerjaan fardu kifayah kepada sang jenazah. Jangan tunda-tunda lagi besok. Besok ajalah anaknya masih ada di Jakarta. Oh, masih ada anaknya di luar negeri. Nunggu anaknya sampai di luar negeri. Ini dilarang oleh Allah. Jauh lebih mulia kalau dapat 3, 4, 5 jam pada saat itu langsung dimakamkan. Ini sesuai perintah Allah. Maka mengurus jenazah, menguburkan jenazah adalah pekerjaan yang harus disegerakan. Kalaupun memang anaknya jauh, harus berhari-hari izin dulu sama anaknya untuk mensegerakan mengubur orang tuanya. Dan anak yang soleh dan soleha gak mesti harus ketemu mama bapaknya gara-gara 2-3 hari dari luar negeri baru sampai Indonesia. Harus ditunggu, enggak. Ikhlaskan orang tua, itulah ciri anak yang soleh dan soleha walaupun tidak menjumpai jenazahnya. Karena mengurus jenazah, menguburkan jenazah adalah perbuatan yang harus disegerakan. Mutiara Sore yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Pekerjaan yang ketiga yang harus disegerakan, gak boleh ditunda-tunda, kata Rasul adalah menikahkan anak gadisnya, anak perempuannya yang sudah baligh, yang sudah dewasa. Apalagi kalau sudah bawa si jantan ke rumah. Udah dibawanya, pacarnya, udah ketemu sama orang tuanya. Copat-copatlah itu disegerakan untuk dinikahkan. Jangan datang calon menantu, udah bawa boneka, bawa bunga seperti yang viral itu. Disiramnya pakai air comberan. Ini menyalahi perintah Allah. Jadi bagi kita yang memiliki anak gadis, apalagi sudah ada tanda-tanda dia berkenalan dengan seorang laki-laki, segera kita panggil dan kita nikahkan. Dan yang keempat, perbuatan yang harus disegerakan, jangan ditunda-tunda, adalah melunasi hutang. Ya Allah. Apa hukumnya berhutang, Ustaz? Boleh. Berhutang itu boleh. Bahkan Allah perintahkan ketika kita mau hutang, harus ada saksi minimal 2 orang. Ditulis. Ada perjanjian. Boleh. Tapi ketika kita berhutang, ingat. Kita untuk membayarnya. Sebaik apapun kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah, tapi ketika kita mati meninggalkan hutang, hutang itulah yang menghalangi kita masuk surganya Allah. Tak dapat awak masuk surga sebelum hutang kita selesaikan. Dan yang terakhir, amalan yang tidak boleh ditunda-tunda, harus disegerakan adalah segera bertaubat. Mutiara Suri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita berpikir, saya masih muda, besok ajalah, nunggu tua baru datang ke masjid. Karena umur kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Nah, oleh karena itu, perbuatan taubat segera, jangan nunggu hari esok. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini menambah ilmu pengetahuan kita serta dapat meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah pelihara iman kita sampai akhir hayat kita nanti, dan Allah wafatkan kita di akhir hayat kita dengan mati husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal'afu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: Mega Satu
1: dan Insana.
2: Ya, 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Bandung Kakak masih bersama Raja pastinya Medan malam hari ini ya. Dan malam hari ini untuk edisi Senin 10 Agustus 2026 kita akan bahas tentang ragam irama Nusantara budaya Jawa nih ya. Sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, kira-kira Bang Kakak penasaran gak sih apa aja budaya Jawa di zaman modern ini yang masih terlestarikan pastinya ya. Ya, pertama tuh adalah batik. Jadi batik ini merupakan salah satu budaya Jawa yang sangat terkenal dan juga menjadi bagian penting dari identitas budaya Indonesia. Batik dibuat dengan menggunakan pola atau motif tertentu yang memiliki keindahan dan juga makna masing-masing. Dahulu, batik ini sering digunakan dalam acara adat, upacara kerajaan, dan juga acara penting lainnya. Namun di zaman modern sekarang, penggunaan batik semakin luas. Batik tidak hanya digunakan untuk acara resmi, tetapi juga sebagai seragam sekolah, pakaian kerja, dan juga pakaian sehari-hari. Dan saat ini, Abang Kakak, batik juga dibuat dengan desain yang lebih modern sehingga disukai oleh generasi muda atau Gen Z ini ya. Dengan terus menggunakan dan memperkenalkan batik, kita dapat membantu melestarikan budaya Jawa. Dan pastikan juga Abang Kakak untuk terus bersama Najwa sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Halo, 8.4 FM, Propat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya, abang dan kakak ya, Medan malam hari ini. Dan kita masih membahas tentang budaya Jawa nih. Kira-kira apa lagi nih selanjutnya budaya Jawa yang masih ada sampai zaman sekarang alias di era modern ini ya. Yang selanjutnya ada wayang, abang kakak. Jadi wayang ini merupakan salah satu kesenian tradisional Jawa yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dan salah satu jenis yang terkenal adalah wayang kulit yang menggunakan boneka berbahan kulit untuk menceritakan berbagai kisah. Cerita dalam wayang biasanya mengandung pesan moral tentang kehidupan seperti kejujuran, keberanian, tanggung jawab, dan kebaikan. Dahulu ditunjukkan wayang biasanya dilakukan dalam acara-acara tertentu dan berlangsung selama beberapa jam. Namun di zaman modern sekarang, wayang mulai diperkenalkan melalui media digital seperti YouTube dan juga media sosial. Dan dengan cara tersebut, abang kakak generasi muda dapat mengenal wayang dengan lebih mudah. Pastikan juga untuk terus bersama Najwa malam hari ini sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Apakah saatnya azan sholat isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Drama mini dengan judul Asal Mula Raja Silahi Sabungan, produksi RRI Medan. Alkisah kesalahpahaman di keluarga Tuan Sorba di Banua, 3 dari 5 orang bersaudara keturunan Tuan Sorba. Dari istri pertama, yaitu Sipai Tua, Silahi Sabungan, dan Raja Oloan, sepakat untuk pergi merantau dari tanah kelahiran mereka, yaitu Tanah Balige. Mereka telah meninggalkan negeri Balige untuk mencari kehidupan masing-masing. Sipai Tua menemukan tempat pemukiman di Lagu Boti. Setelah Silahi Sabungan merasa adiknya Raja Oloan dapat berdiri sendiri, maka ia meninggalkan adiknya Raja Oloan mendapatkan pemukiman di Huta Bakara. Kemudian Silahi Sabungan meneruskan perjalanannya sehingga ia akhirnya menemukan tempat pemukiman di pesisir Danau Toba, Paropo Dairi, yang diberi nama Huta Lahi, yang sekarang ini dikenal dengan nama Desa Silalahi Nabalok. Pada suatu hari, Raja Pakpak atau Raja Paroltep bersama rombongannya sedang mencari buruan, seekor burung Raja Wali di tengah hutan yang berada di atas kaki gunung atau dolok dalam bahasa Batak Toba, yaitu di kawasan Huta Lahi yang dibuka oleh Silahi Sabungan. Ternyata, Raja Pakpak dan rombongannya melihat seekor burung Raja Wali yang terbang melintasi kawasan Huta Lahi. Raja Pakpak dan para rombongannya melepaskan anak panah mereka dan berhasil menancap di tubuh burung Raja Wali yang masih terbang. Raja Pakpak dan rombongannya mengejar burung tersebut. Kemudian, Raja Pakpak bertemu dengan Silahi Sabungan. Karena Raja Pakpak merasa kalau Silahi Sabungan mengambil kawasan kekuasaan Raja Pakpak. Kemudian Raja Pakpak bertanya kepada Silahi Sabungan.
1: Wahai anak muda, berani sekali kau menepati tanah kekuasaanku.
2: Tuan, saya adalah Silahi Sabungan. Saya tidak mengambil tanah kekuasaan Tuan. Ya Tuhan, hamba sudah tidak sanggup hidup dengan beban ini.
1: Tuan, apakah Tuan sudah memiliki Parsonduk Bolon?
2: Maaf Tuan, saya belum mempunyai istri. Saya yakin, Mula Jadi Nabolon telah mempersiapkan pendamping hidup saya.
1: Apakah Tuan bersedia untuk menikahi anak gadis saya?
2: Bawalah anak gadis Tuan tersebut kemari.
0: Kemudian, Raja Pakpak pulang kembali ke negerinya dengan membawa oleh-oleh berupa ikan mas yang besar dan lezat dari pemberian Silahi Sabungan. Kemudian, Raja Pakpak membawa anak gadisnya yang terdiri dari 7 orang. Tetapi, hanya 1 oranglah yang benar-benar manusia. Sementara yang lainnya, jelmaan-jelmaan yang dibuat oleh Raja Pakpak tersebut. Dan hanya 1 orang dari beberapa orang lainnya yang penampilannya berbeda. Kain atau bajunya basah, dan matanya 1 kurang baik. Kemudian, Silahi Sabungan memilih wanita itu menjadi pendamping hidupnya. Karena sebenarnya, Silahi Sabungan mengetahui bahwa ia sedang diuji kesaktiannya oleh Raja Pakpak. Karena Raja Pakpak merasa bahwa Silahi Sabungan merupakan orang sakti, maka Raja Pakpak merestui dan menikahkan putrinya yang seorang tersebut dengan pesta adat besar.
3: Tidakkah Tuan menyesal menikah dengan saya yang tidak sempurna ini?
2: Bagi saya, putri sangatlah sempurna.
3: Perkataan Tuan tadi pasti sedang menghibur saya.
2: Tidak, tidak putri. Saya sangat bahagia dapat mempersunting salah seorang dari putri Raja Pakpak yang baik hati.
3: Benarkah yang Tuan katakan itu?
2: Benar. Bukankah kita sudah menikah? Itu tandanya kita sudah menjadi suami istri. Saya berharap Putri akan menjadi ibu dari anak-anak saya nanti.
3: Terima kasih suamiku. Saya sangat bahagia menjadi istrimu.
0: Kemudian Raja Pakpak memberi gelar Raja kepada Silahi Sabungan, menjadi Raja Silahi Sabungan, dan putrinya diberi nama Pinggan Matio Boru Padang Batanghari. Keturunan Raja Silahi Sabungan dari istrinya, Pinggan Matio Boru Padang Batanghari, 7 putra dan 1 putri, yaitu Loho Raja, Tungkir Raja, Sondi Raja, Deang Namora, Dabariba Raja, Debang Raja, dan Batu Raja. Di wilayah Panen di Onan Porsea, datang seorang jagoan yang bernama Rahat Bulu. Nama ini adalah nama pemberian orang, karena siapapun yang berurusan dengan Rahat Bulu atau buluh yang sangat gatal, pasti dia bakalan celaka. Raja Mangatur merasa gerah dengan kehadiran orang ini dan berpikir keras bagaimana cara menyingkirkannya. Sementara itu, kabar mengenai kehebatan Sabungan telah lama didengar oleh Raja Mangatur. Karena itu, ia berkeinginan untuk mengikat hubungan persaudaraan dengan Sabungan. Dengan maksud, bila terjadi sesuatu dengan Rahat Bulu yang suka mencari masalah, Sabungan akan dilibatkan. Akan tetapi, ia tidak mengetahui caranya, karena Sabungan telah mempunyai istri dan anak. Untuk itu, ia mencari akal dengan mengatakan bahwa anak gadisnya sedang jatuh sakit dan hanya dapat sembuh apabila diobati oleh Sabungan. Sabungan pun berhasil dibujuk dan pergi mengikuti Raja Mangatur ke kampung halamannya. Begitu diobati oleh Silahi Sabungan, gadis itu pun sembuh. Akan tetapi, begitu dia ditinggalkan oleh Silahi Sabungan, penyakitnya kambuh kembali. Hal itu terjadi berulang-ulang. Agar penyakitnya benar-benar sembuh, diambillah kesepakatan bahwa anak gadis itu harus dikawinkan dengan Sabungan. Walaupun usia keduanya terpaut jauh, karena alasan kemanusiaan, Sabungan pun akhirnya setuju.
4: Terima kasih Sabungan, kau telah membantu kesembuhan putriku dari sakit yang tidak sembuh-sembuh. Padahal sudah banyak orang pintar serta tabib yang mengobatinya, tetapi di tanganmu juga dia merasa sehat.
2: Sebenarnya saya sudah tidak pantas untuk menjadi suaminya, Amang. Tapi saya juga tidak tega melihat putri Amang sakit-sakitan terus.
4: Iya, semoga saja saya tidak salah memilih kamu sebagai menantu saya. Satu pesan saya, tolong jangan sia-siakan anak saya. Jadilah kalian suami istri yang saling mencintai.
2: Iya, Amang. Semoga kami menjadi keluarga yang bahagia.
0: Dari istrinya yang masih muda ini, Sabungan memperoleh seorang anak laki-laki yang rupawan dan diberinya nama Tambun. Suatu waktu pada hari pekan, dengan bangga, anak tersebut dibawa oleh ibunya berbelanja ke pasar. Rahat Bulu kebetulan melihat anak kecil yang rupawan itu. Lalu ia merampasnya dari gendongan ibunya. Ia mengatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri dari hasil hubungan gelapnya dengan istri muda Sabungan. Sudah tentu ia menyangkal perkataan Rahat Bulu, karena ia sama sekali tidak pernah berhubungan gelap dengan siapapun. Akan tetapi, apapun yang dikatakannya, Rahat Bulu tetap mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Silahi Sabungan, dan akhirnya Sabungan datang ke pasar dan mencoba untuk menjelaskan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Rahat Bulu tetap bersikeras dan mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan gelapnya dengan istri muda Sabungan.
5: Kurang ajar kau Rahat Bulu. Sudah memfitnah istriku dan menculik anak kandungku.
6: Anak yang kuambil dari gendongan perempuan itu adalah anakku. Hasil hubungan gelapku dengan dia. Terserah kau mau percaya atau tidak.
5: Dia istriku, tidak mungkin mengkhianati aku. Aku tidak percaya.
6: Hei, Raja Silahi Sabungan. Kurang jelas lagi apa yang kukatakan tadi. Kurang jelas gak? Atau kukatakan sekali lagi.
5: Diam kau.
0: Perkelahian antara Raja Silahi Sabungan dengan Rahat Bulu tidak dapat dielakkan lagi. Melihat keadaan itu, masyarakat pun berusaha untuk melerainya. Dan akhirnya, diambillah kesepakatan untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Keduanya secara bergantian diminta untuk memasuki sebuah batang, yaitu peti mati yang terbuat dari sebatang pohon kayu besar, dibelah dua, sebagian untuk tempat mayat, dan sebagian dijadikan sebagai tutup. Sebelum keduanya secara bergantian memasuki peti mati, Sabungan bertanya.
5: Percaya dua musuh deh, apa kalian percaya?
7: Percaya.
0: Karena kedua belah pihak telah setuju, begitu pula orang-orang yang menyaksikannya, maka dicarilah sebuah batang. Setelah sang istri muda dari Sabungan dipersilahkan masuk terlebih dahulu, ia keluar dengan tidak kurang suatu apapun. Orang melihat dan bersorak-sorai. Kemudian, Rahat Bulu menyusul, serta memiliki rasa yakin bahwa ia akan bisa keluar dari peti mati itu dengan selamat. Akan tetapi, begitu ia masuk dan menelentangkan diri, peti mati itu langsung tertutup rapat. Segala upaya dilakukan baik oleh keluarganya yang turut menyaksikan, tetapi peti mati itu tidak dapat terbuka. Peti mati itu kemudian diterbangkan oleh Silahi Sabungan ke Dolok Si Manuk-Manuk dan Rahat. Konon menjadi hantu pengganggu di sana. Inilah asal mula nama Onan Porsea, dekat Patane, tempat raja-raja berkumpul. Karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian anak kecil tadi dibawa ke Paropo. Pada awalnya anak itu ditempatkan di sebuah tempat yang tersembunyi. Karena Silahi Sabungan tidak ingin kehadiran anaknya membawa persoalan baru serta mengganggu kerukunan dalam rumah tangganya. Akan tetapi, bagaimanapun pintarnya Sabungan menyembunyikan anak kecil itu, rahasianya akhirnya terbongkar. Hal ini diawali dengan seringnya Sabungan menyisakan makanan dan membawanya ke tempat yang tidak diketahui istri tuanya. Kelakuan ini terasa aneh bagi sang istri tua. Dan akhirnya, ia pun meminta Raja Silahi Sabungan mengaku atas semua yang terjadi padanya. Sabungan pun menceritakan kronologi kepergiannya ke tempat Raja Mangatur serta perkawinannya dengan putrinya yang menghasilkan anak kecil tersebut. Ia pun menceritakan peristiwa yang menimpa si anak sehingga dibawa ke kampung halamannya demi keselamatannya. Hati istrinya pun terenyuh dan dapat menerima hal itu sebagai sesuatu kenyataan. Ia akhirnya bertekad akan menganggap anak kecil itu sebagai putra bungsunya dan memeliharanya.

Demikian tadi drama mini yang kami persembahkan dari RRI Medan mengenai asal mula Raja Silahi Sabungan. Terima kasih atas perhatian sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain cerita.

0: Waras.
1: Menjua-jua.
0: Menjua-jua.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak di mana saja anda berada. Senang sekali nih Hanum ya di hari Senin. Tetap harus bersemangat ya. Di hari Senin tanggal berapa nih? 10 Agustus 2026 ya. Biasanya kalau malam hari ini kita akan membahas tentang obrolan Sumatera Utara. Khusus hari Senin ini biasanya kita akan bahas tentang Mandailing ya. Budaya Mandailing kayaknya enggak kelihatan kakak, nanti ku perbaiki dulu ya. Ya, seperti biasa, bukan seperti biasa sih. Sudah lama sekali tidak bertemu dengan Kak Sita nih. Apa kabar Kak Sita?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya. Ketemu.
0: Kembali hadir ya, akhirnya.
1: Kembali mengudara ya setelah 2 bulan.
0: 2 bulan tidak
1: lolot terlihat. Lolot naik. Indah mengudara.
0: Indah mengudara. Iya. Beberapa Senin Hanum selalu dimasukkan malam. Tahu kenapa? Karena Hanum orang Mandailing. Jadi biar bisa ngobrol bareng nih sama Kak Sita, biar nyambung gitu ceritanya. Kalau enggak Hanum, Bang Marlon. Ganti-gantian lah itu ya kan. Terus kalau hari Jumat biasanya Hanum sama Bang Marlon juga itu, karena ada Yan Juna di situ.
1: Budaya Melayu.
0: Hanum walaupun orang Mandailing tinggalnya di Melayu. Jadi sikit-sikit mengerti. Kayak Bang Marlon juga kan, dia orang Batak tapi tinggalnya di daerah Melayu. Jadi sikit-sikit paham lah. Gitu ya.
1: Jadi tema sekarang ini kita
0: apa nih bahasnya? Mau dekat apa ya?
1: Kemerdekaan. Jadi kita bahas dulu tentang pahlawan-pahlawannya. Jadi biar ingat
0: kembali. Biar ingat ya, kembali dengan ingatan, pahlawan-pahlawan kita.
1: Ingatan yang dulu-dulu ya.
0: Iya.
1: Mengulang sejarah
0: pastinya ya.
1: Enggak lupa nih apa buat nih yang menyapa di line teleponnya ya.
0: Iya, boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp yang mau ngobrol-ngobrol atau aku tahu nih pahlawan ini, boleh ya. Iya. Di 0811. Iya kan, Hanum sama Kak Sita juga nih agak-agak
1: kurang
0: wawasan juga sih. Baru searching-searching juga ya kan. Iya kan, baru searching-searching. Ini kok misalnya mau ngasih informasi juga boleh di 0811 6144248. Oke deh. Langsung aja Sita, cerita-ceritanya dulu. Aku kayaknya mau memperbaiki live kita ya. Kita live juga di TikTok. TikTok ya, tapi TikTok Hanum ya, Faris underscore Kia, buka aja di situ.
1: Warga-warga.
0: Oke, boleh Kak Sita, biar Hanum perbaiki dulu tuh ya.

Ya, jadi kita masuk ya dongeng-dongeng Sasudena di bulan kemerdekaan. Jadi kita mengulik dulu, mengulas tentang tokoh sejarah William Iskandar tentunya. Yang pertama kali dah dongeng-dongeng Sasudena. Jadi William Iskandar ini salah satu nama besar yang berkompetensi dalam masa-masa awal masuknya pendidikan modern di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Batak. Bahkan jejak kiprahnya didedikasikannya terasa sampai hari ini. Bayangkan seorang anak muda dari tanah Mandailing pada masa penjajahannya melawan arus zaman, bahwa pemimpin besar untuk mencerdaskan bangsanya. Nah, jadi William Iskandar ini lahir di Pidoli Lombang Mandailing pada tahun 1840, merupakan

0: pertama dari kalangan lokal, William Iskandar mendirikan Big School di Tanobato, Mandailing pada tahun 1862. Sekolah guru pertama untuk pribumi di wilayah Sumatera Utara nih, Dongan-Dongan Sasudena ya. Jadi William Iskandar ini sangat berpengaruh.
1: Oh iya, kayaknya agak dekat sedikit sama mikrofonnya ya. Yang Hanum tahu sebenarnya ini ya, baru hari ini, sumpah Sita baru tahu, ternyata William Iskandar tuh adalah pahlawan yang memang berasal dari tanah Mandailing ya. Baru tahu sebenarnya. Iya, baru tahu. Dan baru tahu dia bermarga ternyata ya, karena kan William Iskandar, udah gitu aja nggak tahu. Ternyata dia bermarga Nasution. Iya.
0: Untung nggak utusoid ya.
1: Utusoid. Aku dimarahi lah kalau nggak tahu. Aku ternyata itu pahlawan ya kan. Iya, dia lahirnya di Pidoli Lombang, Sumatera Utara pada Maret 1840 dan meninggal di Amsterdam, Belanda ya.
0: Sebagai tongkat pencerahan ya, memadukan pendidikan barat dengan nilai budaya budaya lokal untuk memperdayakan masyarakat terutama dalam melawan kebodohan.
1: Dalam melawan kebodohan ya.
0: Terbatasan kolonial. Karya-karya itu seperti si bulus-bulus, si rambut-rambut.
1: Itu karya-karyanya dia ini ya.
0: Mengabarkan kecintaannya pada pendidikan bahasa dan kritik sosial yang halus terhadap kolonisme. Melalui pendidikan yang menanamkan nilai kritis dan nasionalisme.
1: Nasionalisme ya. Tapi aku lihat fotonya nih ya, kok mirip-mirip bapak aku ya. Apakah memang orang-orang Mandailing mukanya mirip-mirip ya? Iya. Tapi dia marga Nasution, bukan Utasuhut dan bukan marga apa kakak?
0: Asibuan,
1: bukan ya?
0: Oh, tapi dia tulang saya.
1: Oh, berarti tulang. Mamanya Nasution. Oh, aku opung aku Nasution. Tapi opung apa sih namanya? Bukan opung kandung. Opung apa sih namanya? Opung sambung.
0: Opung sambung. Berarti saling kait berkaitan.
1: Iya. Eh, saudaraku juga berarti dia.
0: Jadi yang boleh dikulas itu ada lagu seperti Batu Hapas, Aholongan Dua, Rere Nama Rere, Sapa Tanpa Kepesilu, sama Si Dengan Roha.
1: Itu yang mau request lagu itu ya. Boleh disebutkan lagi biar tahu nih abang dan kakaknya ya kan.
0: Ada Batu Hapas, Aholongan, Rere Nama Rere, Sapa Tanpa Kepesilu, sama Si Dengan Roha.
1: Si Dengan Roha. Ya,
0: jadi untuk menarik penelpon, boleh kita dengarkan dulu lagu Haholongan 2.
1: Haholongan 2, iya. Berarti aku cek lagi nih.
0: Dari Tante Maya ini.
1: Tante Maya ya, Tante ya, ngeri ya. Iya. Memang tahun berapa sih kelahirannya?
0: Tante. Ya, jadi buat dongan-dongan, kita putarkan Mesada Indesian Tante Maya, tetap di Pro 2, 88,4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 di 88,4 Suara Budaya Nusantara. Ini kita bu.

0: Ya, 88,4/4 Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, sudah sama Sita ya, kita sudah kembali lagi. Buat abang dan kakak yang mau bergabung boleh ya di 0618463115. Kita coba angkat dulu ya Sita ya. Halo. Halo,
1: kita Bu.
2: Kita apa? Susi Dimpuan.
0: Halo Bu.
2: Halo.
1: Bu Farida. Bu Sondia, kabarnya Ibu?
2: Kabarnya sehat-sehat saja.
1: Malu ngunti itu Bu, inda unjung B.
2: Karena inda Roro iya.
0: Inda Roro iya. Baru kali ini dia datang lagi, katanya dia sibuk.
1: Sibuk-sibuk inda mana untuk ya Bu?
2: Ada kepentingan lain ya.
1: Bu sama si dia kan? Di Allah. Sembada. Songon ni lagu ni Maya Bope di nadao inda lupa. Bu.
2: Hai.
1: Kan tema naik kan tentang pahlawan. Selain Iskandar ahanai boto Bu.
2: Pahlawan kesiangan.
0: Siapa itu pahlawan kesiangan rupanya?
1: IP bisa jadi. Isi Bu.
2: Hai.
1: Nah, Iboto Bowu selain Iskandar.
2: Yang Nasution itu lah.
1: Isi Bowu Nasution. Tapi
2: yang ikut perang itu dulu.
0: Bukan ikut perang, yang jadi pahlawan revolusi. Yang dianya mau ditangkap sama.
1: Oh, apa? Abdul PKI Haris.
0: Iya, ya, Abdul Haris Nasution.
1: Anggo Nasution saja dol.
2: Sama anggo bisa dan gubernur kita.
0: Siapa gubernur kita? Bobi Nasution.
1: Anggo Nasution indah tolana lain.
2: Si anu minta doa hari.
0: Enggak lah, aku tak suhun, enggak ada.
1: Belum ada ya.
2: Indah lah, Bo. Ini.
1: Bo udah.
0: Apa jarang margaku lo? Jarang margaku ada lo.
2: Terkenal itu, terkenal Nasution.
1: Lubis ya, Bo ya.
2: Lubis. Bu Asma masuk lah dia tuh.
1: Bu Nasution.
2: Masih bocil ya. Lagi Isi dope.
1: Sakti Lubis. Halo Bu.
0: Ada Malik tahu nggak? Itu dari Mandailing. Ada Malik tahu nggak itu dari Mandailing?
2: Ada Malik, iya.
0: Iya, nama panjangnya Adam Malik Batubara.
2: Marganya tuh ya?
0: Marganya Batubara. Itu juga salah satu pahlawan nasional Indonesia itu.
2: Iya.
0: Ada lagi nggak yang tahu? Ayo.
2: Pahlawan itu siapa aja ya? Yang diduit-duit itu nggak?
0: Yang diduit-duit. Yang diduit-duit tapi nggak ada di dompet awak.
2: Enggak,
0: ya salah satunya juga di situ. Kita bahas tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Tanah Mandailing.
1: Iya, semua ni do. Bu ahala endenta bu? Aha endenta?
2: Maru dan Marles Nyari.
0: Ala.
2: Tolak.
0: Yang di Jeremy emang ada?
1: Anggur bona lainan, olo.
0: Kok dia maunya yang Maru dan Marles Nyari yang
1: tapi
0: ini?
1: Tapi DJ.
0: Iya, padahal Maru dan Marles Nyari lagunya sedih, tapi jadi senang-senang dibuatnya.
2: Iya. Makanya biar enak kan, hilang sedihnya.
0: Berarti yang remix ya. Kalau ada, kalau nggak ada, yang biasa aja ya.
2: Yang biasa aja kalau nggak ada.
0: Baiklah.
2: Jadi madu ni saja kan?
1: Salam naik bu?
2: Hah?
1: Salam naik tubuh Rizky.
2: Opungin dah dot bu. Indah giat bayu tu RRI.
1: Indah songonia dong karejonia do bu.
2: Atau marganya teruk?
1: Ah, Bu?
0: Ah, marganya. Ya, marganya sama kayak
1: Sibuan lah.
0: Sibuan lah. Kan bapaknya sih.
2: Kom deh, kom deh.
1: Iya, kom lah. Namanya udah mertua lah. Harus nurut sama mertua.
2: Kirim salam naran.
1: Halo, Bu. Itu anak Nibo Indah, Nai Bagas. Anak Nibo di Bagas Indah.
2: Nah, setia nih kan?
1: Halo.
2: Dat Nai Bagas Tianum pe, kirim salam.
0: Halo, Ritonga.
2: Ritong kan menantu kakakku. Apa siapa tuh, no?
0: Siapa?
2: Kakakmu.
0: Ritonga.
2: Wah, menantu kakakku Ritonga.
0: Oh, samalah kami ya.
2: Kirim salam matusia duku.
0: Oh lo.
2: Jakan itu aja kan salam-salamnya.
0: Iya.
2: Ritonga ya. Untuk yang Ritonga, untuk yang Nasution. Termasuk gubernur kita Nasution. Ya Pak Bobby,
0: kalau dengar ya,
2: samper-samperin ke Sembada ya Pak Bobby, yang di Sembada ini ya Pak Bobby, tolong-tolong.
0: Iya, oke okay.
2: Pak Bobby.
1: Halo Bu.
2: Salam-salamnya untuk Bu Ratni, Bu Wati, naik Bu Wati, masa enggak ikut. Ketabu-ketabu.
1: Iya.
2: Nggak dapat salah ke silimpuan nanti. Ini Urani. Sama Rizky abis ini.
1: Iya. Bu Rizky. Udah malungun.
2: Untuk semua-semua lah ya. Opa Rasa. Untuk Kak Abdullah juga. Pak Jena Tanjung. Untuk Pak Anto Sentis. Pak Diman. Koko Bowo. Mas Jack. Cantik manis, Kak Putri Madu. Untuk semua-semua dulu. Biar naik sama Rizky.
1: Iya, siap Bu.
2: Untuk berdua baik-baik di situ ya, jangan nakal-nakal.
1: Iya
2: Bu. Terima kasih, selamat bertugas. Sampai tuntas.
1: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya dengan adikku tersayang Umi Padilla yang ada di Batang Kuis. Sehat-sehat ya, sama Madam juga udah.
0: Iya, ada lagi nih yang bergabung ya. Iya. Kita angkat dulu ya. Halo.
1: Kitabu-kitabu, selamat borin.
3: Halo, kitabu-kitabu. Kitabu-kitabu martandang.
1: Iya, itu dia martandang naik. Kitabu
3: borusima tupang. Borusima tupang.
1: Borusibuan sama utasohit.
0: Utasuhut.
1: Utasuhut.
0: Utasohit batak. Aku mandail, aku batang kola aku.
1: Utasuhut.
3: Itu borusibuan.
1: Allah.
3: Ini Arman Hasibuan.
1: Oh. Sering dengar, Dak. Sehat, Dak. Iya. Akhirnya udah awak ya, Dak. Iya. Itu juga ya.
3: Udah.
1: Ada apa?
3: Itu aja itu.
1: Ya udah, Dek. Ah, ya lah berarti kan udah.
3: Iya, itu aja.
1: Enggak mau tua udah.
0: Enggak mau tua dia.
3: Belum pala tua kali maksudnya.
0: Oh, oke dah.
1: Siap, Dek.
3: Enak ngomongnya kalau udah sama anak kan agak renjang lagi itu, tapi kalau itu kan dekat apanya. Oh, iya. Kan?
0: Ini tetangganya Mama Rizky nih.
1: Oh, bau yang di Simpang Limun.
0: Iya, kan dekat-dekatnya orang itu. Gimana kabarnya, Bang Arman Hasibuan?
3: Iya, Bunda. Bunda ini toh.
1: Ya, Bunda Num.
3: Iya.
0: Karena nama mamanya Bang Arman.
1: Aku sering dengar Bang apa itu ini di radio-radio sebelah, tapi kita kok enggak muncul gitu.
0: Baru ini dia muncul.
3: Kadang-kadang pas enggak ingat.
0: Oh. Enggak ingat. Pokoknya setiap hari Senin ya.
1: Iya toh.
0: Iya. Oke.
3: Siapa tadi yang Nasution itu?
1: Bu Parida.
3: Oh, Parida Sembada?
0: Iya, baru Nasution.
3: Oh, Nasution dia?
0: Oh, lo.
3: Kalau yang setauku Nasution itu Nasaktion ada.
1: Oh, Nasutontu.
3: Nasutontu pun ada. Jadi itu yang di Sembada Nasutontu begitu.
1: Kayak dia Nasaktion itu, toh.
3: Iya, jangan marah Kak Parida. Seluruh ini.
0: Seluruh ya, Kak Parida ya.
3: Iya, udah mulai dekat sama apa itu? Apa namanya? Opa Rasa.
1: Opa Rasa. Iya, Opa Rasa udah lama juga enggak muda.
3: Iya, Opa Rasa, Rasa Opa. Rasa Opa. Di bilang siapa? Di Edi Genjer Rasa Opa bilangnya.
0: Iya. Kami hari ini bahas tentang pahlawan-pahlawan ini, pahlawan-pahlawan dari Mandailing ini, Bang.
3: Ya, pahlawan dari Mandailing.
0: Abang nggak tahu ya, William Iskandar itu ternyata dari Mandailing loh.
3: Nggak pernah.
0: Nggak tahu kan? Ada Malik Batubara dia.
3: Ada Malik itu wakil presiden.
0: Iya dulu. Ada Malik.
3: Mana pejuang?
0: Tetap Malik. Pahlawan dia. Kami bilangnya kan pahlawan, bukan pejuang. Di sini ceritanya.
3: Iya, pahlawan.
0: Pahlawan. Ada lagi.
3: Ada di Panjaitan itu.
0: Iya, betul. Panjaitan itu dari apa? Iya, Batak dia.
3: Itu ya, iya.
1: Kalau di Mandailing bukan itu namanya. Ibot.
3: Hah?
1: Kalau Mandailing bukan itu tapi Iboto, Ibot.
3: Iboto.
1: Ibot.
0: Itu berarti mah.
1: Mandailing Ibot. Soalnya nih do Ibot.
3: Adikku pun ada di Sidimpuan.
1: Oh, di Sidimpuan.
3: Suaminya Marga Pulungan.
0: Oh, iya pas lah itu.
1: PLN lah Pulungan.
3: Iya. PLN. Suaminya dosen dia apa UGM.
1: Oh, mantep lah Ibot.
3: Iya.
1: Jadi Ibot udah ke sana, udah ke Jogja.
3: UGN Universitas Gajah Nusantara.
1: Oh, kirain
3: bukan UGN. itu Boto bilang itu UGM.
1: UGM UGN
3: kan ada UGN.
1: Baru ini dengar pula.
0: Iya, baru tahu.
3: Ibu Boto rupanya bukan dari Sidempuan.
1: Bukan, asli Medan.
0: Dia tapi bapaknya yang asli sana. Kayak aku juga lah, kayak aku juga, Bang.
1: Lahir dan besar, bersuami kan juga orang sini juga.
0: Ya tapi bermarga juga.
1: Iya, kan? Bermarga Nasution, makanya manggil bau sama
0: si Bu Parida.
3: Iya.
1: Soalnya do Ibot. Ibot mau denger lagu apa nih Ibot? Endenai, adong batu hapas.
3: Endenya lagu apa itu?
1: Rere nama Rere.
3: Bukan lagu, kan ada yang apa itu penjual koran itu?
0: Hah? Penjual koran.
1: Kayaknya di dalam itu Ibot. Ya, nalain mah.
3: Anak kecil.
1: Oh iya.
0: Apa judulnya?
3: Di atas koran enak kali itu toh. Betul.
1: Dari itu.
0: Apa judulnya?
1: Koran gitu kan Ibot.
3: Iya, orang iya. Tuh tidur muka toko, iya. Jual koran, tidur di atas koran.
1: Itu lagu zaman dulu, zaman lama.
0: Iya, udah.
3: tapi enak kali itu Ibot.
0: Apa judulnya?
3: Itulah lupa, Bang.
0: Ntar ya, coba Anum cek dulu
1: satu
0: ya.
1: Satu album tuh sama Opung Odang itu, kalau nggak salah.
3: Iya.
1: Ya kan Ibot?
0: Koran.
1: Sambil apa, kirim-kirim salamnya boleh Ibot. Kalau nggak ada yang Rere.
0: Oh ada ini. Judulnya Naso Marama So Marina. Parjagal ya, Koran.
3: Itu. Koran kan?
0: Oh loh.
1: Siap Ibot.
3: Salam-salamnya buat Farida Sembada. Buru Nasution, Nasaktion, ya kan? Pak Abdullah dan
0: berarti.
3: Nur Hayati. Siapa lagi ya?
1: Mama Rizky.
3: Mama Rizky, Anto Sentis, Bang Al, Opa Rasa, Isri Jal Pratama yang paling ganteng. Siapa lagi ya? Bang Supri, Ira Tarigan, Centini, semua lah ya.
1: Oh,
3: iya. Wati di Tamora ya kan, Kak Ida di SPM.
1: Bu Ratmi.
3: Bu Ratmi, siapa lagi ya? Semua lah ya.
1: Iya siap Ibot.
3: Selama kali ingat, nggak ada kesempatan orang ya kan.
1: Iya Ibot. Oh lo Ibot.
3: Oke, Iboto dapat lagunya kan?
1: Oh ya, ada Ibot.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ada dua phone ya kak.
0: Iya.
1: Selamat malam dengan Ibu Roma yang ada di Martubung. Iya, nanti kalau sempat dipucarin ya lagu Pancur Paridian.
0: Pancur Paridian.
1: Kita dengarkan dulu dua lagu ya.
0: Iya boleh.
1: Kasian Bau Parida. Zohot Iboto Arman tetap di Prom 4 88,4 Suara Budaya Nusantara. Kita

0: Iya, terima kasih Bang Nana masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara, masih di Ketabo Ketabo. Ya, Ketabo Ketabo salah lagu. Salah lagi aku buat mikrofonnya ya. Iya, ini kayaknya udah ada yang nelpon lagi nih. Sita, kita angkat dulu ya. Halo, Ketabo Ketabo.
1: Ketabu ketabu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ayah, itu.
2: Bau, malungun. Bau tahu nggak arti malungun, bau?
1: Apa kabar?
0: Iya. Hah? Malungun artinya aku rindu.
2: Iya. Bau pasti nggak tahu kan?
1: Nggak tahu. Menang marga aja loh.
0: Iya, tahu marganya doang yang.
2: Iya, yang habis jalan-jalannya di sama radio sebelah.
0: Always ya. Gimana kabarnya Mama Rizky?
1: Alhamdulillah sehat, Kak Hanum.
0: Iya.
2: Iya, Bu.
1: Kabarnya juga
2: sehat.
1: Udah berapa purnama ya enggak siaran ya?
0: Ada 2 bulan ya. Padahal sengaja loh jadwal aku dibuat hari Senin biar jumpa sama Kak Sita. Enggak datang-datang kayak mananya ini ya kan.
2: Untung belum dipecat ya.
1: Lagi program dia itu Kak Anum.
0: Oh iya.
1: Lagi program dia.
2: Amin.
1: Gak
2: amin. Amin. Bu. Ya Allah, amin rabbal alamin.
0: Iya, doain aja gitu ya kan.
2: Iya, Bu.
1: Apa cerita ini?
0: Ini ya, tentang pahlawan-pahlawan dari Mandailing. Tadi kan
2: Magara kami... pada enggak Bu pahlawannya? Adong do?
1: Nggak tahu.
0: Nggak tahu dia katanya. Ada loh. Ada loh.
1: Pane, bukan Pane.
0: Ada yang Marga Harahap. Namanya
2: kanum?
0: Tuanku Tambusai. Nama aslinya itu Hamonangan Harahap. Ini salah satu tokoh paderi terkemuka serta pemimpin dan pejuang dalam menentang penjajahan Hindia Belanda. Selain selain berperang dengan penjajahan Belanda, dia juga berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam di tanah kelahirannya.
2: Bertambah kamu satu
0: kemampuan. Jadi tahu kita ya, ternyata ada yang namanya Tuanku Tambusai lah itu. Nama sebutannya Tuanku Tambusai, nama aslinya Hamonangan Harahap itu.
2: Ada juga kan bau yang Marga Harahap kan. Adong do.
1: Adong. Itu kampungnya di mana? Di kampung pula sama mendengar ya.
0: Tunggu, cak dulu, ku tengok dulu.
2: Lagi kanum, kampungnya kanum spi.
0: Oh, enggak ada dijelasin di sini kampungnya. Nanti coba Anum cek dulu ya, Anum literasi dulu ya, kita cari dulu ya. Jangan-jangan satu kampung ya. Emangnya kampungnya di mana?
1: Gunung Tua kalau mendengar ya.
0: Kok satu kampungnya kita? Kampung Mama di situ soalnya Anum nih.
1: Oh iya.
2: Ini kampung alam, Bu. Kanum Tasuhur.
0: Tasuhur. Oh, iya. Mama Siregar.
1: Oh, Siregar. Iya, nenek kalian masih Siregar.
0: Oh, ya udahlah, saudara lah kita.
2: Marta Rombo.
0: Tapi sebenarnya si Tuanku Tambusai ini kelahirannya di Riau ternyata.
1: Oh, Riau.
0: Tapi dia asal ayahnya itu dari ini Nogori Rambah ini katanya. Gitu.
1: Tetangga itu ya, tetangga.
0: Iya. Karena dia bermarga Harahap ya.
1: Iya.
0: Gitu. Ada lagi enggak ya yang bermarga Harahap? Coba aku cek dulu ya. Jangan-jangan Mama Rizky ini enggak tahu nih.
1: Ya.
0: Iya, jadi kami bahas tentang pahlawan-pahlawan. Dari tadi kami bahas tentang pahlawan-pahlawan.
2: Karena kamu udah mau merdeka kan. Ini mau melomba apa nih biasa? Mau kan ibu-ibu pasti banyak lombanya nih.
1: Joget. Kalau joget balon kan udah biasa kan. Ini joget galon.
2: Galon. Kayak mana pula itu Bu? Soalnya dong.
0: Kayak mana itu?
1: Kalau gak galon botol yang satunya ini aquanya.
0: Kayak mana jogetnya itu? Kayak mana jogetnya itu? Dia buat sendiri nih kayaknya. untung masih joget-joget ya, apa enggak sakit pinggang itu?
2: Memang Bu, masih bisa joget Bu.
0: Iya. Banyak loh ternyata pahlawan dari Mandailing ini loh, Mama Rizky.
1: Iya.
0: Kalau Abdul Haris Nasution tahu ya, kita kan bahasnya tentang pahlawan ya, bukan perjuangan ya. Jadi pahlawan yang setelah kemerdekaan juga, ya kan. Ada Malik Batubara, itu dulu wakil presiden.
1: Itu santer itu kan.
0: Marga Batubara dia.
2: Iya, tahu juga ya.
0: Terus ada Zainuddin Arifin. Nah, Zainuddin Arifin ini yang marga Pohan.
1: Oh.
0: Gitu. Dia siapa ya?
1: Marga Asimun siapa?
2: Aduh, kena lagi ya marga Asimun. Jalan-jalan soalnya gambo ya.
0: Yang ada ini Abdul Hamid Lubis. Ini kayaknya salah satu pahlawan juga, cuman gak terlalu dijelaskan kali ya. Karena banyak pahlawan-pahlawan yang dari Mandailing ini memang yang kayak ulama-ulama Nusantara.
1: Iya, gitu ya.
0: Karena kan kita tahu ya, di
1: itu kan kebanyakan
0: Mandailing Islam, ya. Iya, kan? Banyak ya kan? Karena dekat-dekat sama Minang. Iya. Daerah Mandailing ini dekat Minang. Jadi kayak budaya-budayanya pun banyak dari ini. Iya, mirip-mirip kan. Kalau di Sidempon kan panggil etek enggak sih?
2: Iya, etek, mama.
0: Iya, agak-agak mirip kan gitu.
2: Itu bau. Jadi bau merekes lagi apa bau?
1: Sambal tuk-tuk dari putar
2: belum? Boleh kan? Sambal tuk-tuk. Hari ini bawa masak sambal tuk-tuk rupanya.
1: Enggak, sambal biasa.
2: Oke, sama bulung gadung enggak bu? Ya, bulung gadung.
1: Enggak.
2: Iya.
1: Sambal terong.
0: Sambal terong. Terong tuk-tuk. Sambal tuk-tuk ya, sambal.
1: Siapa yang udah naik?
2: Ada bau Parida sama Ibot. Arman Nasibuan bau naik juga bau, udah berapa tahun bau?
1: Oh
2: iya.
1: Salam ya buat itu pantas yang naik pak Bu Ratni. Itu sudah togar. Naik togar.
0: Togar ya.
1: Semuanya ya.
0: Semuanya ya.
1: Keluarga semua. Makasih ya Kak Anom.
0: Oke Mama Rizki.
1: Sehat semuanya.
0: Amin.
2: Siap Bu.
1: Selamat pulang ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, akhirnya ya. Bau Rizki
0: gabung ya.
2: Artis dia.
0: Artis kita yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Iya. Biasanya Mama Rizki nih gabung gitu ya.
2: Iya, enggak penonton pertama.
0: Iya kan. Akhirnya dia bergabung.
2: Iya, nanti disapa malam juga ya.
0: Itu biasanya ya kalau dapat jalur. Kadang orang ini marah-marahnya karena enggak dapat jalur katanya. Kayak mana mau dapat jalur? Aku pun bingung kayak mana ngapakannya ya kan.
2: Iya. Jadi tadi ada marga apa tadi Kak Anum? Marga Sibun udah dapat belum Kak Anum?
0: Belum dapat ini. Belum dapat ya. Coba kita cari dulu lagi ya. Yang marga Hasibuan, marga Kaso juga enggak ada ini pahlawannya. Anum kayaknya nanti jadi pahlawan atau Sita jadi pahlawan juga.
2: Pahlawan siang lah tadi. Ya, jadi menit 21 lewat 21 ya Kak Anum.
0: Iya,
2: nah,
0: sudah
2: udah agak mepet ya waktunya ya. Jadi buat dongan-dongan sasudena nagiok margabung tola di 0618463115 atau chatnya di 0811614428. Ketabo yang hadir setiap hari Senin dari jam 20 sampai 21.30.
0: Ada yang nelpon lagi nih kita.
2: Halo, ketabo.
3: Oh.
0: Iya.
2: Halo, ketabo.
0: Halo.
3: Halo dari ini. Ini dari Palas.
0: Iya, ada apa?
3: Mau nelpon kan?
0: Iya, boleh. Kita bahas tentang pahlawan tapi dari Mandailing.
3: Mandailing. Oh, Mandailing. Ini Nasution.
0: Hah? Iya, tahu Nasution.
2: Oh, marga berarti tulang lah ini.
0: Ini emang Deni Palus bermarga?
3: Orang Padang.
0: Orang Padang.
2: Mama.
0: Jadi, Deni Palus tahu enggak pahlawan-pahlawan dari Mandailing?
3: Nasution.
0: Oh iya, siapa Nasutionnya?
2: Namanya siapa, Mama?
3: Kan Nasution kan.
0: Oh iya. Oke deh. Mau denger lagu apa?
3: Lagu apa nih?
0: Lagu Mandailing lah.
2: Iya ada sabut.
0: Iya.
2: Sabut tangan panggung pesilu ada. Rere nama Rere lagu legend.
3: Ya udahlah ya. Tapi yang penyanyinya ini Nasution juga.
2: Penyanyinya Nasution. Ya. Oh ya udah Rere
0: nama Rere lah. Yang marga Nasution itu.
2: Etek Minah, etek Lija.
0: Itu aja ya.
3: Itu aja ya.
0: Baiklah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nyangka dia yang gabung ya.
2: Iya.
0: Deni Palus gabung di Ketabo.
2: Sementara orang Minang ya kan.
0: Enggak paham dia kayaknya. Karena tadi kita bahas pun dia enggak tahu dia.
2: Jadi dua buah ya.
0: Dua lagu dari.
2: Dua lagi.
0: Aku dapat nih yang Marga Hasibuan. Tapi dia seorang politikus, bukan ini sih, bukan pahlawan.
2: Berarti kayak Oto Hasibuan lah.
0: Iya. Ya juga ya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ini kan mertuanya si ini kan.
2: Iya ya udah di menit
0: 21:23 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi kita
0: ya
2: dengari dua lagu terus penutup ya
0: kan. Kita tutup iya lah ya untuk hari ini. Makasih Sita sudah bergabung
2: iya,
0: ya. Sudah datang hari ini. Senang sekali aku bisa ngobrol-ngobrol sama Sita lagi karena sudah lama ya, udah 2 bulan lamanya kita tidak ngobrol-ngobrol mengenai budaya Tabaksel
2: dan Mandailing. Ya, jadi selamat malam lagi buat Bu Parida, Ibu Arman Nasibuan sama Boku ya, Bo Rizky, dan sama malam juga buat terusnya buat suamiku ya. Malam bekerja ya di pabrik.
0: Iya.
2: Gitu ya.
0: Iya. Tetap semangat ya.
2: Semangat mencari cuan.
0: Iya. Istrinya datang kemari main-main.
2: Ya, jadi saya Sita Sibuan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketabo. Suara budaya Nusantara. Suara budaya Nusantara. Tabaksel tetap ketemu kembali di Senin depan.
0: Kemerdekaan. Itu datang enggak?
2: Kayaknya mau lomba ya.
0: Mau ikut lomba ya. Di skip ya di tanggal selanjutnya berarti ya. Oke, kita akan dengarkan lagu sambil menutup TK Tabo kita. Ada lagu apa aja
2: tuh? Sambal Tuk-Tuk sama Rere Mana Rere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Here we go.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Prompa.
1: Amak pargual pargoci, paridahan na suksuk, parlopan na tabu. Takas no di wotohamu, roro hami di sor rombongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni uhurmai. Mose!

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih Abang Nanaka masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa malam Perempat ya, kembali hadir tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Buat Abang Nanaka yang mau menyapa-nyapa saudaranya, yang mau request lagu boleh ya di 0618463115. Halo
1: Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum kembaran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Farida?
1: Kabarnya baru lagi tadi jumpa, ini udah jumpa lagi.
0: Itulah ya kan, jumpa lagi.
1: Terus saking setianya.
0: Itulah saking setianya sama Pro 4 ya. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya nggak enak badan, bertumbuhan.
0: Anum juga lagi kurang-kurang sehat ini.
1: Nanti aku akan
0: agak kurang-kurang enak body ya kan, dari tadi ya kan.
1: Ya, kayak orang sudah kenyang pun kurang lagi.
0: Lapar aja ya.
1: Ada yang kena badan tuh ya kan.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya, lagu inilah ya, yang udah lama nggak aku minta.
0: Apa itu?
1: Pira Selama Masa DJ.
0: Apa yang versi DJ?
1: Tirai Sulam Emas.
0: Tirai Sulam Emas.
1: Ya.
0: Oke, bentar ya, Anum buat dulu ya. Tirai Sulam Emas. Oke, bentar. Oke, tirai.
1: Itu versi ya?
0: Hah?
1: Versi Melayu kayaknya.
0: Versi Melayu, oke ntar ya. Tirai Sulam Emas yang versi DJ-nya kah? Oke, ada.
1: Salam-salamnya.
0: Boleh.
1: Yang lama-lama kayak dulu, tetap-tetap dan sebut ya kan. Bu Cantik Manis, Bu Pilih Madu, Bu Bu Rati, Bu kayak apa panjer batu memang itu program memang bunga memang hati di ganjar tadi setiap kali ada ngade
0: balik kan ya
1: dari jalan pertama ini abis naik deh kayak apa tadi tuh abis satu nang udah bang Arman masih bulan Pak Abdullah dan ibu Pak Jenal Tanjung Pak terus Pak Etet, Pak apa lagi bapak-bapak.
0: Iya.
1: Semua
0: lah.
1: Semuanya itu semua kayaknya.
0: Udah semua belum?
1: Paninang.
0: Nanti merajuk, sebutkan semua.
1: Terima kasih untuk Amin dan Bukit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Bu Farida di Sembada. Request lagu Tirai Sulam Emas ya. Nanti akan Anum hadirkan lagunya ya. Buat Abang dan Kakak yang mau bergabung lagi boleh ya, boleh di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp ya. Sudah ada yang nelpon tapi Anum baca dulu yang dari WhatsApp ya. Anum tahan sebentar, jangan pergi dulu ya. Oke, Anum baca dulu dari Bu Siti Aisyah Martubung ya. Mid malam, sapa malam. Assalamualaikum Mbak Hanum, sehat kan? Bu Ratni mau request lagu Sampul Surat Keroncong ya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opera Saudayu Srijal Pratama, Pak Arman Nasibuan, Pak Andi, Pak Anto, Koko Bowo, Mas Al, Parida Sembada, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Suzana, Bu Epa, Bu Wati, Putri Madu, Puan Ina, Sintia Dimabar, Ayang Parido, Umi Sumi, Jengtini, baru untuk semua-semuanya lah ya, untuk Mbak Hanum yang manis, ada fotonya tuh. Fotonya di mana rupanya Bu? Ya Allah, ketahuan deh wajah aku yang mana ya. Sehat-sehat, lancar rezekinya sekeluarga ya. Makasih dada, bye-bye. Oke, kita buka dulu ya yang dari telepon nih. Halo.
2: Assalamualaikum Kak Hanum.
0: Waalaikumsalam Ica. Apa kabarnya Ica?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mau request lagu apa ini?
2: Lagu Minang boleh.
0: Boleh, lagu yang mana?
2: Elsa Pitaloka.
0: Apa judulnya?
2: Kasih Sayang Nande.
0: Kasih Sayang Nande?
2: Iya.
0: Kasih ya?
2: Sayang Nande.
0: Sayang Nande.
2: Kasih Sayang Ibu.
0: Oh, aduh, jangan sedih-sedih lah. Aku jadi teringat kan. Gak apa-apa ya. Kasih ya kayaknya ya bahasa ininya ya. Kasih ya Sayang Nande.
2: Iya, Elsa Pitaloka ya.
0: Mande ya. Yang mana? Elsa Pitaloka ya.
2: Iya.
0: Oke deh, nanti Anum puterin ya sapa-sapanya dulu.
2: Salam buat semuanya aja, kanungnya dari A sampai Z aja.
0: Iya. A sampai Z ya dari. Kirim salamnya berarti Ica dari Bone ya.
2: selamat monitor aja sampai selesai.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone request lagu Elsa Pitaloka, Kasih Sayang Mande ya. Nanti Anum puterin ya lagunya ya. Sudah 3 lagu nih sepertinya ya. Kita puterin dulu lagu yang udah masuk, lagu dari Bu Parida dulu, baru nanti dilanjutkan Bu Ratni yang request lagu Keroncong. Dan Ica di Bone ya request lagu Minang, Elsa Pitaloka, Kasih Sayang Mande. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.
3: Welcome. Opens up DJ TV.

0: Ya, terima kasih Bang dan Kakak masih di Perompat Medan Suara Budaya Nusantara. Yang masih mau berkirim salam masih Anum buka ya di 0618463115. Halo.
1: Halo, Perompat.
0: Iya.
1: Dengan siapa di sana?
0: Dengan siapa di sana?
1: Cantik manis gitu loh.
0: Apa kabar cantik manis?
1: Baik-baik di saya.
0: Pantas aku sayang kali.
1: Iya. Gimana? Saya gitu loh. Cantik gitu loh.
0: Cantik manis gitu loh. Iya. Mau request lagu apa ini?
1: Ini dengan Hanum.
0: Iya dong, suara yang paling lembut seperempat.
1: Kepiting, bukan sembarang kepiting.
0: Cakep.
1: Kepiting jalannya mundur.
0: Iya, cakep.
1: Kepiting manis tangannya sampai keriting. Inilah baru dapat jalur.
0: Iyalah cantik manis. Tadi Hanum sengaja buka satu lagu terakhir ya. Biasanya udah banyak itu yang nelfon gitu ya.
1: Ada inilah lagunya dulu, lagu Batak lah.
0: Boleh lah, lagu apa itu?
1: Batak apa ya, lagu Batak Seribu Tahun ada ya.
0: Seribu Tahun ya, coba Anum cek ya.
1: Dari, kalau gak salah dari cewek itu ya, dari Nainggolan Sister.
0: Nainggolan Sister ya, Seribu Tahun judulnya.
1: Iya, Seribu Tahun.
0: Oke, okay, coba.
1: 100 tahun pun bareng.
0: Seribu Tahun ngeri ya. Nainggolan Sister ya, coba Anum cek ya. Nainggolan Sister. Nainggolan Sister. Sapa-sapanya dulu boleh.
1: Iya, sapanya buatnya Pak Abdullah dengan Ibu Nurayati, apa kabar Pak? Semoga dengan Ibu sehat selalu, sekeluarga ya Pak ya. Ada juga Pak Jena Sanjung juga, semoga Bapak juga sehat. Terima kasih ya Pak ya, semua sapaannya dimanapun cantik berada, cantik manis berada. Bapak selalu nyapa cantik manis. Sedikit juga buat Mas. Mas Anto ya, di Sentis. Mas Anto kan pernah salam saya. Informasinya dia mau tahu cantik manis pernah salaman dengan Pak Anto Sentis ya.
0: Pernah jumpa di mana katanya gitu ya.
1: Waktu pesta ini loh Pak, pestanya di Karya loh Pak, di Yang Wonosobo, di tempat Pak Latif, Bapak salam saya. Ini cantik manis Pak Anto. Kalau Bapak masih ingat ya.
0: Ingat lah itu.
1: Kalau saya sih, kalau ketemu dengan fans ini, ketepatan ketemu di pesta juga loh.
0: Oh gitu ya. Kok ya, bisa tanda?
1: Enggak, tapi kan saya bilang rambut saya pirang. Tinggi, mata biru gitu ya.
0: Orang barat ya.
1: Matanya ya dibuat-buat gitu loh.
0: Iya, dicat ya.
1: Cuma Pak Abdullah yang belum ketemu, kok Pak Jainal Tanjung sudah. Ada Seribu Tahun.
0: Ada Seribu Tahunnya ada ini.
1: Ya. Jadi buat Pak, saya dengar karena kan udah ngantuk kemarin itu.
0: Iya.
1: Jadi hanya dengar-dengar aja Bapak Anto ya.
0: Iya.
1: Kalau Bapak ingat kita pernah ketemu pesta salaman di tempat Pak Latif, Jalan Karya Gang Wonosobo.
0: Itu Pak Anto ceritanya tadi sama aku itu kemarin ya.
1: Oh iya, sama Anum.
0: Makanya Anum pun ingat nih Pak Anto nih yang menanya-nanya jumpa di mana sama siapa, itu lupa katanya. Sama Pak Latif, iya, tempat pestanya Pak Latif.
1: Di pesta, saya kan diundang. Sebenarnya saya diundang itu datang langsung loh undangannya ke rumah.
0: Oh iyalah.
1: Langsung Pak Latif undang saya, jadi saya ketemu di situ. Banyak sih, ada juga Bang Mas Pairun yang di Tanjung Mulia ketemu situ. Saya udah salaman gitu. Jadi cantik manis bukannya salah-salah gitu ya. Bukan kaleng-kaleng gitu.
0: Bukan kaleng-kaleng gitu loh.
1: Berani tampil beda loh.
0: Iya.
1: Terus buatnya Yus Rijal juga udah ketemu.
0: Banyak ya, udah ketemu ya. Iya.
1: Yusrijal anak kucing naik ke atas genteng. Naik ke atas gentengnya dibeli di Jalan Gaharu. Emang Yusrijal memang orangnya ganteng. Bentar lagi menjadi pengantin baru.
0: Cie, beneran ini?
1: Itu kan hanya pantun.
0: Halo.
1: Ya, walaupun gitu, cantik manis tetap sayang sama Yusrijal.
0: Iya, harus dong.
1: itu kan hanya omong-omong.
0: Iya.
1: Jadi memang udah ketemu ya kan, terus buatnya si Jack lah ya, Jack Sandova.
0: Sandova, iya.
1: Sama ini pun udah ketemu sama Mas Kiki.
0: Oh iya.
1: Mas Kiki jadi MC di Mandala.
0: Iya. Dia sering jadi MC memang.
1: Iya, jadi saya udah ketemu di undangan juga.
0: Iya.
1: Ada dua radio di situ, satu radio Jawa ya, satu radio empat. Banyak saya udah ketemu sama Mas Bambang.
0: Iya.
1: Sama Anum nantilah pasti saya ketemu.
0: Ya. Insya Allah.
1: Anum jangan lari loh.
0: Enggak lari lah, Anum kan di sini aja.
1: Dekat ya, peluk cantik manis gitu loh ya. Atau jangan Yusrijal peluk cantik manis.
0: Iya, jangan.
1: Belum, katanya belum muhrim ya.
0: Iya, belum muhrim.
1: Muhrim ya.
0: Iya.
1: Ada Jack juga, ada Wira, Wira di Sabah, ada juga Pak Jiman juga di sana. Apa kabar Pak Jiman? Semoga Bapak juga sehat sama Mas Wira juga ya.
0: Iya.
1: Jadi buatnya Bogel juga ya, ada Pak Angah juga, ada Bang Al, Arman Asibuan, cowok-cowoknya ya terdaftar dalam cantik manis ya. Ada juga Bu Parida ya, Parida Sembada, makasih sapaannya Parida ya selama ini. Terus ada juga Mama Rizky, ada juga inilah si Putri Madu, apa kabar Putri? Semoga sehat selalu ya dengan kekasihnya Loren Nasution. Ada juga Bunda Dona Cinta dengan kekasihnya.
0: Banyak ya kekasihnya. dan kekasih-kekasihnya lah semua.
1: Iya. Sama kekasihnya Andika Pratama. Bukan Yusrijal, Yusrijal cantik manis.
0: Oh iya gitu ya.
1: Aduh. Ya, intermezzo aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Biar ketawa Anumnya ya.
0: Iya, biar ketawa.
1: Ada juga Eva di Pancur Batu.
0: Iya.
1: Ada siapa ya?

0: tepatnya di tanggal 8. Semoga Mas Anto dengar, karena Bang Sudar sudah pernah ke rumah Mas Anto.
1: Iya.
0: Buatnya anu,
1: iya.
0: Jadi ini terima kasih ya.
1: Iya.
0: Lalu dadah bye bye.
1: Iya cantik manis, dadah bye bye. Itu cantik manis ya, request lagu Nainggolan Sister 1000 tahun katanya ya. Kita baca dulu lah yang dari WhatsApp. Ada Bunda Eva di Pancur Batu. Assalamualaikum Mbak Hanum, nih Bunda Eva Pancur Batu mau request lagu Jamila, salam salamnya buat Bu Ratni, Bunda Bunda Parida cantik manis, baru Pak Ngap, Zainal Tanjung, Pak Jack, Pak Abdullah, Yus Rijal Pratama, baru Oparasa, Anto Sentis, semua-semuanya lah ya buat Hanum, Mbak Anum yang cantik, selamat bertugas, semoga sehat sekeluarga, kalau pulang hati-hati ya. Oke, lagunya Jamilah ya. Kita buka lagi lah ya. Yang dari WhatsApp ada satu lagi nih ya. Ada banyak nih, 1, 2, 3. Jadi kita satu-satu dulu ya. Ada Pak Abdullah juga nih ya. Assalamualaikum Hanum, assalamualaikum, sehat selalu untuk keluarga, salam sehat selalu untuk keluarga. Minta lagu Jambi judulnya Batang Hari, salam-salamnya di Genjer, Pak Yusrijal, Pak Anto, Pak Ngah, baru Operasa, Pak Zainal, Bang Jack, Koko Bowo, Arman Hasibuan, Wira Stabat, Mama Rizky, Bu Ratni, Farida Sembada, Puan Ina, cantik manis, Umi Sumi, Mbak Wati, Pak Giman, Bunda Eva, buat Anum selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati ya. Nanti Anum puterin lagunya ya. Kita puterin dulu lagunya, udah 3. Nanti Hanum buka lagi WhatsApp dan teleponnya, karena WhatsApp ada 2 lagi nih ya. Sabar ya Bu Nomi Cipa sama Mama Rizky, nanti Hanum bacakan ya. Tapi kita puterin dulu lagunya biar gak berlama-lama. Ada Nainggolan Sister 1000 tahun.

0: Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kita baca dulu yang dari WhatsApp, yang dari telepon tahan dulu sebentar ya, karena yang dari WhatsApp sudah dari tadi nih ya. Ada Mama Rizky di Simpang Limun ya. Assalamualaikum Kak Hanum, warga Simpang Limun hadir. Mama Rizky, metugas sehat selalu ya Kak Hanum. Salam-salamnya buat Bu Rani, Kakak cantik manis gitu loh. Udah Yus Rizal, Kakak Putri Madu, Pak Ngah, Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah, Kakak Farida Sembada, Pak Anto Sentis, Bu Wati, Bang Jack, dan semuanya yang lagi dengerin Pro 4 Medan, makasih. Lagunya ini Tak Tong Tong Ying Minang ya, makasih. Oke Mama Rizky, anu baca dulu yang dari Bu Nomi Cipa ya. Assalamualaikum, selamat malam Hanum, hadir Ibu Nomi Cipa dari kawasan Haji Muhammad Yamin Jalan Serdang ya. Request lagu Gagabana dari Eca Putri. Salamnya buat Uda Dr. Andes Ridwan, Uda Yusrijal Pratama, Pak Ngah alias Wawak Tampan, Opa Rasa, Pak Zainal Tanjung, si cantik manis gitu loh, Pak Khairul Habib, Kak Putri Madu, Mas Adi Genjer, Pak Misno, Pak Jiman, Muhammad Rudi, Mas Jumari. Buat Hanum, selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Kita kita buka dulu yang dari telepon ya. Halo.
1: Ada malam berempat.
0: Iya, sudah menunggu.
1: Assalamualaikum Mak Cantik.
0: Waalaikumsalam Mas Paijo kah?
1: Pak Ngah nih.
0: Oke Pak Ngah, apa kabarnya Pak Ngah?
1: Sehat-sehatnya
0: ayah-ayah tampan lah ya. Ini mau request lagu Melayu pasti kan? Apalah tuh judulnya?
1: Gimana ya, gak diangkat turun dia. Mbak Putri, panggil
0: Mbak Putri, Mbak Putri.
1: Gak mau ambil udara.
0: Oke.
1: Maksudnya kita sama tetangganya di on air. Mau ambil udah, gak usah. Lagu Melayu lah.
0: Apa tuh judulnya? Iya. Halo? Halo.
1: Lama tak jumpa.
0: Lagu apa nih? Lama tak jumpa.
1: Ya.
0: Judulnya Lama Tak Jumpa. Yang nyanyi siapa?
1: Yang pasti Bunga Marski.
0: Ada Nur Ainun.
1: Ah, iya iya.
0: Boleh?
1: Boleh.
0: Oke deh, nanti aku puterin ya.
1: Kalau ini Bu Marski tadi ya.
0: Iya.
1: Bu Nomi cepat juga saya cek Pak Tanjung.
0: Iya.
1: Abdullah Bu Hayati. Untuk Puan Ira di terapak sana sama anak saya sehat. Apa rasa? Apa Ina di Padilah Bu Bang Irfan juga. Untuknya Bu siapa Bu Wati di Tamora ya. Sehat bahagia selalu. Dulu banyak nih pasang tambahan.
0: Iya.
1: Untuk Mas Adi Genjer juga udah ya sekolah semuanya Rizal Buana juga. Nanti nih Mbak Lege-Lege di Helpet. Bu Ratmi ada on air ya?
0: Dia gak on air tapi dari WhatsApp tadi.
1: Iya kak, tadi dari Sambada. Orang Buana tadi ya, siapa namanya?
0: Ica.
1: Iya, sehat-sehat orang Buana sana tuh.
0: Iya, jauh banget dia.
1: Iya, Pak Jawa lah buat streaming je. Abang di Ringgit, ini. Ada benda apa tadi ya?
0: Iya, ada.
1: Bila ginting belum. Untuk Jack juga yang orang sehat-sehat Jack.
0: Iya.
1: Kita jauh di langkat sana. Kasiman juga. Kasih manis ke depan toh. Kasih depan toh.
0: Iya.
1: Kasih manis katanya. Kalau ada Bang Bogel tidak. Kasih manis katanya. Iya. Puan Inam disuruh juga udah lama tak ikut, kemana dia?
0: Iya, udah lama kali nggak gabung ya.
1: Kita doang sehat-sehat.
0: Iya, mudah-mudahan sehat-sehat lah ya.
1: Dia amel, sehat-sehat. Tadi nggak dicari jalur, dia turun pula, udah lah ya, sendiri lah on air. Dicari jalur ya, katanya. Dicari jalur, dia turun, udah lah.
0: Turun ya.
1: Kita semua lah dulu ya.
0: Iya.
1: Nanti banyak kali bercakap. Nanti muak kan kalau bengoceh di udara nih. Ya bagus, udah dulu.
0: Oke.
1: Okay. Yang belum disamperi isu-isu lagi malam nih, ya udah terlupa ya pokoknya.
0: Iya.
1: Baik bagi semua.
0: Oke.
1: Okay. Makasih misalnya bagi selalu yo.
0: Yo.
1: Menyebut perjalanan Allah.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Ngah ya. Request lagu Lama Tak Jumpa katanya ya, dari Nur Ainun, nanti anu puterin ya. Kita buka lagi lah ya, yang mau request lagu lagi di 0618463115 langsung disambar nih. Halo.
2: Halo.
0: Iya, suaranya bergema.
2: Sebentar.
0: Agak jauh sikit sama radionya.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Opa Rasa. Ini Hanum ya?
0: Iya, Hanum.
2: Hanum.
0: Iya. Kenapa? Suaranya berbeda kah?
2: Iya.
0: Agak bindeng sikit ini. Agak-agak pilek.
2: Malam ini suaranya lembut gitu.
0: Iya, lembut banget ya. Ini sebenarnya menghemat energi nih suaranya ini.
2: Tom.
0: Ya.
2: Apa puteri lagu?
0: Apa?
2: Sohja ya, Nom.
0: Boleh, yang mana nih?
2: Tapi dari yang laki-laki siapa yang nyanyi? Ada Lodi Tambunan.
0: Kalau Seroja, Seroja ya. Seroja di sini banyak penyanyinya. Ada Amigos, ada Andi Ambisi, ada Nada Badra, ada Said Effendi.
2: Ah, ini aja Nom. Amigos itu yang melodinya banyak itu ya Nom.
0: Itulah yang Hanum enggak tahu. kita coba kan?
2: Nah.
0: Kita coba kan dulu ya. Oke, coba kita coba kan dulu.
2: Pas.
0: Oke lah, nanti ini anak puterin ya.
2: Oke lah, kalau begitu salam-salamnya lah ya.
0: Boleh.
2: Itu tadi yang baru turun ada wak-wak tampan itu di mana noh?
0: Wak-wak tampan lah pokoknya.
2: Yang dipercut itu ya?
0: Iya.
2: Oh, selamat malam Pak. Siapa? Wak Ngah ya?
0: Iya, Wak Ngah.
2: Nah, selamat malam ya Wak Ngah ya. Opa di sini sehat-sehat, banget ya juga kan?
0: Iya.
2: Nah juga buatnya, kalau dari percut dia turun ke sintis biasanya antasintis, ya kan?
0: Antasintis. Ada.
2: Dan sehat. Amin. Di sana ada Mas Bogel.
0: Ada Mas Bogel.
2: Ada siapa dong?
0: Siapa lagi?
2: Bang Bogel, entah alias siapa lah kemarin.
0: Paris.
2: Oh Paris ya.
0: Iya.
2: Ya, buat Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Salam sehat selalu buatnya. Abang kita yang tampan itu lah, Nom.
0: Siapa itu? Banyak yang tampan di sini. Yusrijal Pratama.
2: Ganteng.
0: Ganteng siapa? Yusrijal Pratama.
2: Pratama lah.
0: Iya.
2: Selamat malam Bang Yus buatnya juga. Mama Rizky.
0: Iya.
2: Yang di pinggir gunung itu
0: Budaya,
2: ya.
0: Iya.
2: Selamat malam Budaya. Nomormu kemana? Oh, buatnya juga Bu Ratni.
0: Nah,
2: itu Umi Sumi ya.
0: Sumi
2: buatnya juga.
0: Ini
2: tadi siapa? Nomi Sipa ya.
0: Nomi Sipa ya, dari WhatsApp.
2: Tapi Nomi Sipa ya, ya udahlah buat semua fan perempat yang lagi monitor lah ya.
0: Oke.
2: Apa minta tolong kepada semua fan perempat. Yang umpan nomor Opa tolong miskulkanlah kemari ya.
0: Yang punya nomor Opa tolong miskulkan. Opa nomornya ganti ya.
2: Okay.
0: Enggak, HP-nya yang ganti atau enggak tersimpan nomornya ini pendengar Opa lain.
2: Kontak HP yang rusak itu di situ semua. Jadi
0: sekarang enggak ada nyimpen nomor berarti gitu ya. Nomornya masih nomor yang lama berarti ya?
2: Masih.
0: Oke.
2: Oke lah Num ya.
0: Oke.
2: Ditunggu lagunya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan dan dijemput suami kan?
0: Iya, udah di depan nunggu.
2: Udah di depan?
0: Udah dong.
2: Selamat. Oke lah, selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas ya Num.
0: Oke, Opa Rasa.
2: Keluargaan untuk kita semua sekali lagi bagi sahabat-sahabat Opa yang punya nomor. Tolong miskon kemarilah biar
0: kita biar tahu ya nomor siapa, atau langsung di WhatsApp aja ini nomornya Wak Ngah gitu ya kali ya.
2: Wak Ngah jangan lupa mes sekolahku ya Wak Ngah ya.
0: Wak Ngah.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa rasa ya? Request lagu Amigos Band yang Seroja. Oke, nanti anu puterin ya. Kita puterin dulu lagu-lagu yang udah masuk ya. Ada 4 soalnya, lumayan banyak ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Tak Tong Tong ya, lagu dari Sumatera Barat.

0: Terima kasih banget Kak, masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Masih di Sapa Malam Perempat ya, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang mau request lagu boleh di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614428. Halo.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Yuhu.
1: Good evening, Dr. H. Is it still talking to you?
0: Yes, Dr. H.
1: Are you still good today, tonight?
0: Yeah, thank you, Kokobowo.
1: I hope you're good every day. Everything going right, lucky.
0: Okay.
1: Bless you anytime, your family.
0: Okay, thank you. How about you? Welcome. How are you today?
1: Still recover at home.
0: Yeah.
1: What are we going to physiotherapy?
0: Mm-mm. Mau request lagu apa ini?
1: Ada lagu Es Lilin.
0: Es Lilin lagunya Sunda kah?
1: Mungkin ya.
0: Yes, oke, okay, coba cek dulu ya. Es Lilin. Es Lilin ya. Es Lilin yang Yani Purbasari. Boleh kah? Boleh kah?
1: Boleh.
0: Oke, okay, nanti aku puterin ya. Atau yang mau pikis Yani Par Es Lilinnya?
1: Boleh. Ya.
0: Karena dia agak lumayan modern lah lagunya
1: ya,
0: jadinya.
1: Mantap.
0: Iya, oke Den. Oke, take it. Oke. Siapa-siapanya?
1: Si Susana Bolgiti.
0: Iya.
1: Bunda Rasmi dan keluarga.
0: Iya.
1: Kedekan Ikan Duyung Raksamada Raja Yusri Jabratama Pak Jiman.
0: Mm-mm.
1: Ada lagi operasinya. Pak itu ya, Dr. Anto, Dr. Rati, Bapak Haji Abdullah dan keluarga.
0: Uh-uh.
1: Kak Zara aja Yusri, siapa-siapa pendekai ke Duyung itu. Hubungnya bisa Mr. Paris ya, etc. From the planet Pluto back to Earth. Bapak Ibu Naurias, everyday healthy, lucky, everything going right.
0: Yes.
1: Especially for Dr. H.
0: Thank you.
1: Dr. Hanum.
0: Uh-uh.
1: Raja, ya kan? Including another Radio Republic Indonesia program for. I wish you all the best.
0: Take
1: care for your health, sister. If you go, be careful, please. Have a great job. Good luck for you in this whole year. This whole year, full lucky belong to you and your family. God bless you every time.
0: Okay. Thank you. Yes. Koko Bowo ya, request lagu Es Lilin dengan versi Vicky Sianipar ya. Versinya Vicky Sianipar nih, dia lumayan modern, bukan lumayan sih, memang modern lah ya, karena diaransemen ulang gitu ya. Kita buka lagi yang mau request lagu di 0618463115. Halo. Sapa Malam Perempat.
2: Halo, Sapa Malam Perempat.
0: Iya, dengan siapa di mana? Puan Ina.
2: Iya.
0: Apa kabar Puan Ina?
2: Alhamdulillah payah kali masuknya.
0: Iya, padat merayap ya.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa ini Puan Ina?
2: Lagunya Bertengkar Empat.
0: Hmm?
2: Bertengkar Empat.
0: Bertengkar Empat.
2: Dari Wak Ute.
0: Wak Ute, coba Anum cek ya.
2: Ya, cek dulu. Dulu ya.
0: Boleh.
2: Adula dan Kak Nur. Yang digenjel dengan Mbak Sinta. Buatnya juga Bang Bokele.
0: Iya.
2: Buatnya Kak Farida Sukada, Ibu Radni,
0: Ayang
2: Farido, Mbak Wati Damora. Juga buat ya Ibu Ipah Aja Batu, Mas Pairul, Tani Peringgat, Bang Yusri Yalgadana, Bang Jack. Juga buatnya Bang Anto Sertis. Ada lagunya Kak Anom?
0: Coba yang ini enggak sih lagunya, soalnya agak-agak payah nih nyarinya.
2: Iya, Bertengkar Empat lah judulnya.
0: Coba ya yang ini. Bukan ya? Bukan yang itu ya.
2: Satu.
0: Ini Bertengkar Empat ya.
2: Bertengkar Empat ya.
0: Ntar coba
2: lagi ya.
0: Boleh salam lagi lah dulu ya.
2: Buatnya Bang Stambang dengan Kak Lila.
0: Mm-mm.
2: juga apalagi ya buat Mbak Pidi dengan Kak Nova, buatnya juga keluarga-keluarga yang ada di Perompak. Tidak kira di mana saja berada, tanpa terkecuali suami aku lah ya, soalnya Bang Irfan Effendi. Semoga mimpi indah. Jumpa lagunya.
0: Nah, Batongkar 4 tak ada lah pula nih. Tunggu ya. Batongkar 2 yang ada.
2: Batongkar 4 tak ada.
0: Tak ada. Coba yang ini.
3: Nasib, nasib. Bagi
2: Batongkar
0: 2. Heeh, Batongkar 2. Batongkar 4 ini belum dapat lah.
2: Belum dapat.
0: Heeh, coba cek lagi ya.
2: Yo, ada 4 Tiko, 4.
0: Om 4. Enggak ada pula lah nih payah nyarinya ya.
2: Bang Marlot juga ya.
0: Heeh.
2: Semoga sehat selalu Bang Marlot.
0: Heeh.
2: Acara enggak belum jumpa.
0: Belum lah. Ya Allah, gak dapat nih.
2: Udah ganti lah.
0: Apa tuh judulnya?
2: Ganti aja lagu Lumrah Dunia dari Irandi.
0: Lumrah Dunia
2: dari Irandi.
0: Eramli.
2: Ada.
0: Lumrah Dunia ada nih.
2: Nah, itu aja lah.
0: Oke deh, nanti anu puterin ya.
2: Semua semua ya. Semoga sehat selalu kita semuanya.
0: Iya. Yeah.
2: Keluarga Kak Anung juga ya, semoga abangnya juga.
0: Oke. Okay.
2: Salam sehat selalu, semoga akur-akur sampai ke anak cucu ya.
0: Iya.
2: Semoga cangkul dan tanah memisahkannya ya kan.
0: Oke. Okay.
2: Semoga kita sejati.
0: Amin.
2: Dan Kak Anung.
0: Oke, lagunya Aramli, Lumrah Dunia ya.
2: Lumrah Dunia.
0: Oke deh, nanti Anung puterin ya.
2: Hati-hati di jalan.
0: Oke.
2: Assalamualaikum Kak Anung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya. Requestnya dari telepon di 0618463115. Halo, siapa malam Perompat?
4: Halo, siapa malam Perompat? Tumbuh nggak di taman? Duduk di taman ketemu si Puan Ina.
0: Cakep.
4: Assalamualaikum doai Puan Hanum nan cantik rupawan. Ketemu lagi dengan sok ganteng udah sigal pertama.
0: Oke, cakep.
4: Memang manis buah duku.
0: Cakep.
4: Buah dukunya dari film Mengkudu. Memang suara di Hanum sangatlah merdu, menusuk ke kalbu hatiku.
0: Pantas dia bisa langsung masuk ke dalam ini ya, siaran. Udah lama tak mendengarkan suara Uda Yusrijal pertama ini.
4: Iya, mana pas kali maksudnya. Ini mungkin gak ada yang mencet lagi, pasal masuk jadi.
0: Gitu ya, karena gak ada yang mencet lagi ya, gitu ceritanya.
4: Iya,
0: ya.
4: Iya, mungkin gak ada. Ya, tadi dari awal, nanti apa ini baru dapat.
0: Baru dapat ya, alhamdulillah. Anum aja kalau mau bergabung di Pro 4, apalagi di Sapa Malam gak bisa.
4: Iya.
0: Pengen nelpon gak bisa-bisa. Yang jago ini orang-orang nilah.
4: Nah, itu lah makanya.
0: Mari.
4: Petangah itu jago kali.
0: Pinter dia ya. Mau request lagu apa ini?
4: Ini minta lagu udah lama kali nggak dapetin. Pak Bapu Jangga yang di Jeremik ada.
0: Pak Bapu Jangga yang di Jeremik ada.
4: Coba putar dulu. Kadang apa nggak
0: pas. Oke, coba ya. Anum cek dulu ya. Mau yang versi yang mana ini, banyak ini soalnya versinya.
4: Itu lah makanya.
0: Yang mana? Yang ini kah? Tunggu.
4: Coba dulu.
0: Yang ini.
3: Tak susah nggak ada yang nolong.
0: Yang kayak gini.
4: Ya.
0: Mak, ngerilah, langsung gantilah lampu kita ini.
4: Enggak, soalnya ada pecahan lagu Minangnya itu, maka senang kali.
0: Ini apa nih nanti? Ganti lampunya Perompat jadi yang kedap-kedip itu. Oke deh.
4: Soalnya pun bosan saya makan malamnya ini.
0: Lagi makan?
4: Bukan saya siap makan malam.
0: Oke deh.
4: Makan apa nasi berkat.
0: Enak kali.
4: Iya itu makannya tadi. Pakai dendeng batoko.
0: Oh iya mantapnya. Mantap,

0: apa pakai batuk, umi-sumi, mama Rizki, mama Ezra, Irata Rigan, Bu Wati di Tamora, mama Udah, mama Sipan, dan semua-semua.
1: Dan semua-semuanya ya.
0: Bu Wati ini gak dapat masuk istaji ya?
1: Payah katanya masuk, gak masuk-masuk dia.
0: Bapak Nanum sama tugas.
1: Oke.
0: Abang Satian bersama Bu Senarsi.
1: Cakep.
0: Ini malam ini lagi di bulan madu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uda Yusrizal Pratama ya, yang request lagu Fatwa Pujangga yang versi DJ DJ, katanya mau joget dianya. Oke, langsung aja kayaknya numputerin lagunya. Dan mungkin Uda Yusrizal Pratama jadi penelpon terakhir nih, karena kalau anu hitung-hitung jamnya ini pas ini lagunya ya. Tunggu 14. Iya, kalau nanti puter bisa sih, tapi kalau yang lagunya itu cuma 3 menit ya. Kalau kita membuka aja lah ya, yang mau request lagu terakhir ya, boleh di 0618463115, tapi lagunya cuma bisa yang 3 menit ya. Halo.
2: Pagi, malam.
1: Selamat malam, Sinti, akhirnya bergabung.
2: Jalurnya
1: padat ya. Untung anum buka ya.
2: Apa?
1: Untung anum buka ini. Tadi udah mau tutup, cuman anum pikir lagi 4 menit lagi lagu apa ini gitu.
2: Buka aja lah.
1: Mau lagu apa ini?
2: Bagusnya apa sih ya, dari keroncong ya.
1: Boleh lah, cocok lah untuk mau tidur keroncong lagunya.
2: Jika cinta dia.
1: Jika cinta dia ya. Oke, sapa-sapanya dong.
2: Ya, buat semua-semua aja lah ya.
1: Biar cepet ya.
2: Oke, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sintia di Mabar. Ya betul Sintia. Aku salah-salah aja ngomongnya. Bener gak tuh di Mabar ya kan? Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung hari ini. Ada banyak ternyata, ada 14 orang. Wow, luar biasa ya. Ada Bu Parida, ada Ica, ada Bu Ratni, ada Cantik Manis, ada Pak Abdullah, ada Bunda Epa, ada Mami Cipa, ada Mama Rizky, ada Wak Ngah ya, ada Opa Rasa, ada Koko Bowo, ada Puan Ina, ada Yusrizal Pratama, dan ada Sintia di akhir ya. Sapa Malam Perempat tetap ada besok ya, tepat pukul 22 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang tidak bisa bergabung hari ini mungkin besok bisa bergabung ya. Kita putarkanlah lagu-lagu yang sudah masuk ya. Hanum juga undur diri, nanti tinggal penutup aja ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Abang dan kakak sabai di sini. Usai sudah tugas, kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Prompar akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Inilah Program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.